0: SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
1: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
5: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
6: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
4: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022.

0: hingga 2026.
1: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
0: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai.
6: Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Dan kali ini di Sumenep Pagi ini, saya informasikan untuk pukul 8 pagi ya, sesaat lagi kita akan ikuti majalah udara MBG atau Makan Bergizi Gratis, dan akan membahas tentang bagaimana distribusi MBG yang belum merata ke Kepulauan Madura. Baik, pendengar, distribusi MBG belum merata, wilayah kepulauan masih perlu perhatian. Bicara soal program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ini terus diperluas di berbagai wilayah khususnya di Madura. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter geografis berbeda tentunya dengan wilayah daratan. Dan sejumlah wilayah daratan Sumenep juga sudah mendapatkan layanan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Misalnya di Kecamatan Dasuk, ini sebanyak 2.894 penerima manfaat mendapatkan MBG dalam satu kali penyaluran ya pada Mei 2026 lalu. Sementara itu untuk kondisi geografis kepulauan memang membutuhkan pola distribusi yang lebih kompleks pendengar. Di mana jarak antar pulau, kemudian ketergantungan terhadap transportasi laut, cuaca, serta ketersediaan sarana pendukung, ini menjadi tantangan tersendiri agar makanan dapat diterima tepat waktu dan tetap memenuhi standar kualitas.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar program Bakti TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumenep kembali mendapat tambahan bantuan. Kecamatan Raas yang sebelumnya memperoleh 5 sumur bor, kini mendapat tambahan 3 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Tambahan bantuan tersebut disampaikan

0: Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melalui Zoom meeting dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo, Kabupaten Bangkalan. Dan bantuan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber air sekaligus membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu pendengar, Madura United resmi memulai pemusatan latihan atau training camp atau TC di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pemusatan latihan tersebut akan berlangsung selama 10 hari. Manajer Madura United Umar Wahdin mengatakan rangkaian laga uji coba tersebut menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan kesiapan tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Menurutnya, pemusatan latihan di Yogyakarta juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan kerjasama antar pemain.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedap.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, menyampaikan majalah udara Makan Bergizi Gratis atau MBG edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama, pengarah acara Rukaya Zen dan gatekeeper Waisul Karni. Dan majalah udara MBG pendengar kali ini akan mengangkat topik distribusi MBG belum merata ke wilayah kepulauan. Baik, pendengar, untuk kesempatan MBG ya, majalah udara MBG untuk kali ini kita akan ikuti. Berikut ada laporan reporter Alvin Nuari tentang MBG yang masih sulit menjangkau Pulau Mandangin Sampang. Berikut kita simak informasinya.
3: Pendistribusian program makan bergizi gratis di Kota Bahari belum merata, sebab sampai saat ini belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Sekretaris Satgas MBG setempat Sudarmanto menyampaikan SPPG di Pulau Mandangin belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhi. Salah satunya soal ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan. Sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.
4: Tapi kan airnya kan susah. Airnya harus air yang apa? Yang alami lah, yang standar. Terus berupaya, kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat, dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90-100, 93-94.
3: Berdasarkan data terbaru, layanan MBG di wilayah ini baru menjangkau sekitar 70% dari total keseluruhan sasaran. Artinya masih ada sekitar 30% kelompok sasaran yang hingga kini belum memperoleh akses layanan secara optimal.
2: Ya, informasi pertama dari reporter Alvin Nuari, di mana pendistribusian program MBG di Kota Bahari Sampang ini belum merata pendengar, sebab sampai saat ini masih belum menyentuh pelajar yang berada di Pulau Mandangin, Kota Sampang. Seperti diungkapkan Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG Sampang, bahwa SPPG di Pulau Mandangin ini belum ada yang dibangun, sebab untuk memenuhi syarat pembangunan SPPG di Pulau Mandangin sulit untuk memenuhinya. Salah satunya adalah tentang ketersediaan air yang masih menjadi permasalahan dari hal ini ya. Dan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Agustus 2026 terus digenjot agar bisa dinikmati secara menyeluruh. Meskipun operasional harian terpantau aman, namun tantangan besar masih tersisa pada pemerataan penerima manfaat.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio RRI.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini terus diperluas di berbagai wilayah Madura. Namun untuk pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pemerataan, terutama untuk masyarakat di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter geografis berbeda dengan wilayah daratan. Sejumlah wilayah daratan Sumenep ini sudah mendapatkan layanan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Misalnya di Kecamatan Dasuk sebanyak 2.894 penerima manfaat mendapatkan makan bergizi dalam satu kali penyaluran pada Mei 2026. Sementara itu pendengar, untuk kondisi geografis kepulauan ini membutuhkan pola distribusi yang lebih kompleks ya, di mana jarak antar pulau, kemudian ketergantungan terhadap transportasi laut, cuaca serta ketersediaan sarana pendukung ini menjadi tantangan tersendiri agar makanan dapat diterima tepat waktu dan juga tetap memenuhi standar kualitas. Nah, persoalan pemerataan juga terlihat dari adanya kendala operasional.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, program Majalah Udara Makan Bergizi Gratis edisi hari ini masih membahas tentang distribusi MBG yang belum merata di wilayah kepulauan. Dan pagi ini saya akan berbincang dengan koordinator kecamatan Bapak ABD Gafur, dan kita akan membahas tentang distribusi MBG yang belum merata di kepulauan. Assalamualaikum Pak Gafur, selamat pagi Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 RRI Sumedang pagi ini, Pak Gafur. Pak, untuk program MBG ini, bagaimana pemerataan kepada siswa, khususnya di wilayah kepulauan, Pak?
2: Izin Mbak ya, Kak.
1: Iya.
2: Panggilnya Kakak.
1: Boleh.
2: Iya. Sebenarnya, Pak, di Kabupaten Sumedang sendiri, kalau dikatakan tidak merata, ya, karena memang tahu sendiri kondisi di Kabupaten Sumedang ada sekitar 126 kepulauan total secara keseluruhan.

0: pada kenyataannya Kak, di data kami itu untuk saat ini wilayah Kepulauan Riau itu sendiri itu tidak ada sekitar 24 SPTG yang sudah operasional. Di antaranya itu ada 7 SPTG di Kecamatan Arjasa, ada 2 di Kecamatan Kangaya, 2 SPTG di Kecamatan Segitik, terus juga ada 2 SPTG di Kecamatan As, 2 SPTG di Kecamatan Gayam, terus ada 8 SPTG di Kecamatan Sepeken, 1 SPTG di Kecamatan Masrimbu. Jadi kalau bisa kami katakan itu ya sekitar 50% program MBG ini sebenarnya sudah menyentuh wilayah kepulauan di Kabupaten Sumeneb. Selebihnya ini masih ada beberapa SPTG yang saat ini statusnya masih proses persiapan pembangunan. Seperti itu.
1: Di mana saja yang masih persiapan tuh, Mas Gafur?
0: Ya, dikatakan tidak merata mungkin memang iya, karena memang beberapa SPTG masih dalam proses persiapan. Ya, yang proses persiapan di Kecamatan ya, masih, kemudian juga di Kecamatan Kangean ada, di Kepulauan Kangean ada, Kepulauan Paas ada, di Kepulauan ya ada ya. Pan ada yang sudah penempatan kepala SPTG ini cuma tunggu kebijakan untuk operasional. Jadi seperti itu.
1: Baik.
0: Sudah di beberapa kepulauan yang sudah berperhuni itu sudah ada SPTG-nya Kak dan sudah operasional. Beberapa memang sudah
1: seperti di mana misal?
0: Kangean sendiri kan Pulau Kangean ada Kecamatan Arjasa sama Kangayan ya. Itu sudah SPTG untuk mendistribusikan paket MBG kepada tua. Kan di sini ada sekitar per SPTG itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 penerima manfaat di sini. Jadi kalau dikalikan 7 SPTG satu kepulauan Kangean sendiri contohnya, itu berarti sudah sekitar 14 ribuan lah kalau misal kita tarik data kasarnya rata-rata 2.000 per SPTG. Jadi seperti itu.
1: Nah apakah ada bagaimana?
0: Kalau boleh kami jelaskan sebelumnya, SPTG boleh? Ini kan satuan pelayanan pemenuhan gizi Pak Abu. Jadi kalau orang kenalnya dapur MBG lah. SPTG pelayanan pemenuhan gizi yang sudah operasional di kepulauan sudah ada 24 SPTG, 24 dapur MBG di beberapa kepulauan yang berpenghuni termasuk Sepeken, Patungan itu sudah ada. Iya, sama di Masalembu, pulau terjauh di Kabupaten Sumeneb itu kan itu sudah ada yang satu SPTG yang sudah operasi. Itu kalau katakan merata mungkin yang belum sepenuhnya merata, tapi sudah
1: ada ya.
0: Baik. Pulau insya Allah sudah.
1: Baik, Mas Gafur, untuk wilayah 3T apakah ada adakah perhatian khusus nih?
0: Untuk wilayah itu tentunya memang pimpinan kami sekarang fokusnya pada saya ini pimpinan yang baru. Tentunya pasti perhatian karena memang saat ini Badan Gizi Nasional juga sangat fokus memperhatikan pembangunan dapur MBG atau SPTG di wilayah untuk dipastikan benar-benar siap operasional sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Karena memang aturannya ini berbeda untuk wilayah 3T ini. Sebenarnya tinggal nunggu survei dari pusat karena memang aturannya berbeda sama dapur-dapur aglomerasi pada pada dasarnya yang sudah berjalan di darat maupun yang di kepulauan. Yang 3T punya dan peran teknis berbeda daripada pimpinan di Badan Gizi Nasional. Jadi seperti itu. Saat ini memang sudah di Kecamatan Gili Genting 1, di Kecamatan Dungke, di Pulau Gili yang ada 2, di daratan di Kecamatan Rubaru ada 1, itu sudah terbangun tim operasional. Jadi untuk wilayah 3T itu memang sudah terbangun, tinggal nunggu keputusan dari pimpinan. Aturan teknisnya kan memang berbeda. Jadi seperti itu.
1: Baik, apakah ada kebijakan baru tentang MBG, Mas Gafur?
0: Setiap pemimpin tentunya punya kebijakan masing-masing. Jadi seperti itu. Tentunya pimpin di Badan Gizi Nasional kan baru Bapak Sudaryono itu. Jadi kalau sekarang kebijakan yang terbaru, kalau kami katakan paling baru itu saat ini yang pertama terkait pelabelan di setiap kompren. Setiap MBG itu kita diminta untuk menambahkan label yang termuat di dalamnya itu ada kandungan gizi, ada batas aman konsumsi, ada larangan untuk pulang. Karena memang ketika memang PSBB sudah ada batas konsumsi dari jam sekian sampai jam sekian, kalau misal sampai dibawa pulang kan akhirnya akan terjadi basi, akan terjadi yang namanya keamanan pangannya tidak bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi makanya kebijakan terbaru ya, penambah label pada yang memuat informasi nilai gizi setiap porsinya, kemudian yang memuat waktu aman makan, kemudian yang memuat larangan untuk dibawa pulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijakan yang bahwa setiap penanggung jawab di sekolah, baik di sekolah maupun di desa atau PIC lah kami menyebutnya itu di PJ ya, PIC sekolah, PIC itu sebelum melakukan pendistribusian kepada siswanya, ketika sudah menerima dari dapur MBG, dari driver atau dari tim distribusi, itu PIC sekolah wajib melakukan uji organoleptik. Uji organoleptiknya adalah melakukan makan duluan lah, kalau bahas lebih gampang diketahui, makan duluan, mencicipi duluan rasanya, aromanya seperti apa. Jadi kemudian PIC sekolah ini melakukan penginputan rasa melalui aplikasi yang memang langsung terpusat ke Badan Gizi Nasional. Jadi ada aplikasi itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saat ini juga semua wali siswa maupun wali murid sudah bisa MBG yang dikonsumsi anaknya pada hari itu melalui portal radar MBG. Jadi bisa dicek di radar MBG.
1: Itu aplikasi yang bisa di-download?
0: Itu bentuknya link.
1: Oh, bukan link. Aplikasi. Kita dapat linknya dari mana, Mas?
0: Bisa langsung cek di Google misal. Klik apa, tulis radar MBG.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang sudah memuat. Jadi nanti ada link untuk klik radar MBG. Lalu kita di mana, kecamatan mana, desa mana, dapur SPPG mana yang mendistribusikan ke para peserta didik atau anak-anak dari orang tua siswa.
1: Baik, Mas Gafor, jika akan ada mitra nih Mas nantinya, apa langkah awal yang harus dilakukan?
0: Saat ini Badan Gizi Nasional khususnya ya di pusat. Jadi untuk saat ini Badan Gizi Nasional sudah menutup portal mitra yang digunakan untuk mendaftar baru. Jadi karena sekitar 20.400 sekian nggak, detailnya kurang. Jadi sudah, intinya kasarnya sudah ada 27.000 dapur SPPG atau dapur MBG yang sudah terbangun. Jadi saat ini dan sudah operasional, itu belum yang persiapan. Jadi saat ini Gizi Nasional sudah menutup portal mitra yang digunakan untuk mendaftar baru. Jadi Badan Gizi Nasional sekarang fokusnya adalah perbaikan-perbaikan sistem dan tata kelola di SPPG. Jadi seperti itu.
1: Baik, terakhir Mas Gafor, pesan apa Mas kepada dapur nih, kepada SPPG, agar program MBG bisa dirasakan manfaatnya oleh penerima?
0: Tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, cita-cita pimpinan di Badan Gizi Nasional, ketika aturan sudah dimaksimalkan dengan sempurna, dengan maksimal, apa-apa yang sudah menjadi aturan dilaksanakan, insya Allah sudah akan benar-benar diterima oleh penerima manfaat. Jadi kalau pesannya itu, laksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai porsi dan aturan yang berlaku, baik mitra maupun kepala SPPG, terapkan SOP yang ada di setiap pekerjaan, mulai dari penerimaan bahan baku sampai pendistribusian kepada siswa, dan juga bahan baku yang benar-benar berkualitas. Jadi selalu awasi keamanan pangannya, mulai dari pembelanjaan bahan baku, terus persiapan cara motongnya, sortir, terus juga keamanan pangan pada saat produksi. Dan juga pada porsian harus benar-benar diawasi sampai bisa diterima, bisa terjamin keamanan pangannya kepada penerima atau siswa. Jadi seperti itu sih. Jadi semuanya dilakukan sudah sesuai aturan, kami rasa mulai dari bahan baku, insya Allah penerima manfaat benar-benar puas. Kembali lagi nanti ke inovasi menu yang akhirnya bisa diterima oleh kita siswa.
1: Baik.
0: Hari harus ada inovasi yang bisa sekiranya diterima oleh penerima manfaatnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mas Gafor, Koordinator Kecamatan, sudah bersama program Majalah Udara MBG Pro 1 RRI Sumenep. Tetap sehat terus, semangat Mas Gafor. Assalamualaikum.
0: Terima kasih
1: ya. Ya, baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Koordinator Kecamatan dari program MBG ya, dalam dialog pagi ini dengan topik distribusi MBG yang belum merata ke kepulauan.
2: Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumedang.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumena Pagi Ini. Sumena Pagi Ini. Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar program Makan Bergizi Gratis atau MBG diharapkan dapat diperluas hingga menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kepulauan Sumenep. Pemerataan tersebut dinilai penting agar seluruh siswa, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, mendapatkan manfaat dari program MBG. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Warid, mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional atau BGN juga memastikan program MBG tidak hanya merata dalam distribusinya saja, tetapi juga menjamin kualitas makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas di wilayah kepulauan. Menurutnya, perluasan layanan MBG harus dibarengi dengan pengawasan dan juga pengendalian mutu yang jelas. Langkah tersebut penting untuk memastikan makanan yang diterima para siswa memenuhi standar kualitas dan juga keamanan pangan. Warid menambahkan, ketika distribusi MBG sudah merata, maka mekanisme untuk pengawasan kualitas juga harus diperjelas sehingga seluruh sekolah di Kabupaten Sumenep, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, dapat memperoleh manfaat dari program Makan Bergizi Gratis secara optimal.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya akhiri rangkaian majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar video di media sosial Twitter yang mengklaim merupakan fenomena langit merah setelah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, fenomena langit gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan kerap dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat, dan hal tersebut tentu penting bagi pemulihan tubuh. Namun demikian, terlalu banyak berdiam diri justru dapat membuat tubuh terasa kurang bugar, bahkan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membuat pikiran menjadi lebih segar. Tidak diperlukan olahraga yang berat, cukup dengan gerakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah akhir pekan ini. Mari luangkan waktu untuk bergerak melalui langkah berikut. Lakukan jalan santai di pagi atau sore hari. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan langkah yang nyaman untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga kebugaran tubuh. Lakukan aktivitas bersih-bersih ringan seperti menyapu, mengepel, atau merapikan ruangan yang tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Lakukan peregangan sederhana, gerakan otot-otot tubuh secara perlahan, terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung untuk mengurangi kekakuan akibat aktivitas harian. Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan gerakan kecil setiap beberapa waktu agar tubuh tetap aktif dan tidak kaku. Ajak anggota keluarga untuk ikut bergerak bersama. Melakukan aktivitas fisik secara bersama dapat menambah semangat, sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus berat, namun perlu dilakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tubuh yang lebih bugar, aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih optimal. Selamat bergerak dan
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Inspirasi akhir pekan ya untuk edisi hari ini saya pilihkan sebuah informasi untuk Anda dari rri.co.id. Iya, pendengar, kasus batuk pilek dan demam ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Dan virus penyebab itu meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan tubuh lemas. Seperti diungkapkan praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza, bahwa peningkatan kasus dipengaruhi perubahan musim dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah ataupun di perkantoran, menurutnya ini mempercepat penyebaran virus pernafasan. Dan menurut Dr. Suci, daya tahan tubuh menurun akibat kurang istirahat, stres, serta pola makan yang kurang baik yang ikut meningkatkan resiko infeksi. Ia mengingatkan masyarakat menjaga kondisi tubuh selama musim kemarau.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Flu dan batuk meningkat saat musim kemarau. Masyarakat diminta tetap waspada. Seperti diungkapkan praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza, bahwa peningkatan kasus flu batuk ini dipengaruhi oleh perubahan musim dan juga meningkatnya aktivitas masyarakat kontak di sekolah maupun di perkantoran, menurut Dr. Suci, mempercepat penyebaran virus pernafasan. Nah, masyarakat juga masyarakat yang berisiko tinggi ya, ini juga harus segera berobat bila mengalami gejala yang berat. Jadi tanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak nafas dan juga penurunan kesadaran. Dan menurut Dr. Suci, kelompok rentan mencakup bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis. Penderita asma, diabetes, penyakit jantung, dan PPOK juga memerlukan perhatian yang khusus. Dan pencegahan penularan ini dilakukan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan beristirahat yang cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Serta anak-anak ini dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama kelompok-kelompok yang beresiko. Nah, menurut Dr. Suci, batuk, pilek, dan demam itu tidak boleh dianggap sepele. Segera periksa ke tenaga kesehatan bila disertai dengan sesak nafas, kemudian demam berkepanjangan, atau kondisi yang semakin memburuk.

Selain untuk mencegah terjadinya dehidrasi yang dapat menyebabkan kelelahan, pusing kepala, dan ketidakmampuan untuk berpikir jernih, banyak minum air putih dapat mencegah Anda untuk makan dalam porsi besar. Bagi wanita yang sedang diet, sangat dianjurkan untuk minum lebih dari 8 gelas air putih sehari. Mungkin sepertinya hal ini sulit, namun jika melakukannya secara teratur, Anda dapat memetik manfaat besar dari kebiasaan yang baik itu. Minumlah segelas air ketika bangun tidur di pagi hari. Kemudian, minum lagi segelas setelah selesai mandi atau setiap kali ke kamar mandi. Minum segelas air putih ketika makan siang dan segelas lagi ketika makan malam. Menjelang tidur, jangan lupa pula untuk minum lagi segelas air putih. Minum terlalu banyak air akan membuat perut terlihat gendut? Tidak. Meskipun air sering dianggap menyebabkan perut kembung, minum lebih banyak air justru dapat membilas natrium dari tubuh dan mengurangi perut kembung.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering diisi dengan waktu luang, yang terkadang berlalu begitu saja. Padahal, di waktu yang sama, kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak hanya bermanfaat, tapi juga bernilai. Salah satunya, mulai kegiatan do it yourself atau DIY. Kegiatan ini bukan sekedar mengisi waktu, melainkan dapat menghasilkan nilai ekonomi. Dengan kreativitas sederhana, barang yang biasa dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Akhir pekan ini, mari mulai dengan langkah kecil yang bernilai. Tentukan produk sederhana yang ingin dibuat. Pilih yang memiliki fungsi jelas, seperti tempat penyimpanan, dekorasi, atau kebutuhan rumah tangga yang berpotensi digunakan kembali atau diminati orang lain. Gunakan bahan yang mudah diperoleh dan terjangkau, seperti botol bekas, kain perca, kardus, atau toples yang dapat diolah menjadi produk baru dengan nilai guna. Perhatikan kerapian dan kualitas hasil, estetika dan keunikan. Gunakan warna, pola, atau desain sederhana yang membuat hasil terlihat menarik dan berbeda. Dokumentasikan dan manfaatkan hasilnya. Gunakan sendiri atau bagikan kepada orang lain. Bahkan, dapat menjadi peluang usaha kecil di masa depan. Pendengar, kreativitas yang sederhana dapat menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga membuka peluang dan menumbuhkan rasa percaya diri. Karena nilai tidak selalu datang dari hal yang besar, namun dari apa yang kita ciptakan dengan usaha dan ketekunan. Mulai dari yang ada, olah dengan kreativitas, dan jadikan akhir pekan lebih bernilai.

0: Pertama, melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa kasus batuk, pilek, dan demam ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Dan keluhan ini disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi di masyarakat. Nah, virus penyebab ini meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga tubuh lemas. Nah, praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan bahwa peningkatan kasus ini dipengaruhi perubahan musim dan juga meningkatnya aktivitas di masyarakat. Dan untuk masyarakat yang berisiko tinggi, menurut Dr. Suci, ya harus segera berobat bila mengalami gejala berat. Tanda bahayanya meliputi demam tinggi lebih dari 3 hari, sesak nafas, dan juga penurunan kesadaran. Dan untuk pencegahan penularan, ini dilakukan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan beristirahat yang cukup, makan bergizi, dan memenuhi kebutuhan cairan. Dan anak-anak juga dianjurkan melengkapi vaksinasi ya sesuai jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Dan vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, terutama bagi kelompok yang beresiko.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Staf Teritorial Angkatan Darat atau STERAT meninjau sejumlah hasil program bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat Madura di Kabupaten Sumenep. Katim WASEF Letkol Infantri Alexandri mengatakan bahwa evaluasi di lapangan tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga pada fungsi dan manfaat hasil pembangunan. Menurutnya, setiap sasaran memiliki fungsi yang berbeda. Sumur bor mendukung ketersediaan air, jembatan membantu akses masyarakat, sedangkan rehabilitasi RTLH memenuhi kebutuhan warga akan tempat tinggal yang lebih layak. Sementara itu, pendengar, Persatuan Menembak Seluruh Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional atau kejurnas menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung pada 21 sampai dengan 27 Agustus 2026. Pelatih Perbakin Sampang, Hasan Busri, mengatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif di Sampang dan Surabaya guna mematangkan kondisi fisik serta penguasaan teknik menjelang laga nasional tersebut.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ya, Sumenep siang ini masih bersama saya Ani Purnama. Mendengar satu informasi yang kembali saya kutip dari rri.co.id ya, ini tentang jus buah. Bagaimana manfaat minum jus buah bagi kesehatan dan pencernaan kita. Nah, pendengar, bicara soal jus buah, ini merupakan salah satu minuman penyegar favorit ya. Dan ternyata mengkonsumsi jus buah juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Nah, kalau kita tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh, maka jus bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Dan ada beberapa rekomendasi manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mengkonsumsi jus buah ya, dikutip dari berbagai sumber dan saya bacakan dari rri.co.id. Yang pertama pendengar adalah menjaga imunitas tubuh. Jadi salah satu manfaat dari jus buah itu membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti strawberry, kiwi, dan jeruk, yang dapat membantu meningkatkan imunitas di tubuh kita. Selain itu, manfaat jus buah adalah juga memberikan energi yang lebih. Nah, kalau Anda sedang merasa lesu, capek, lemas gitu ya, hal itu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi supaya tubuh kita tuh kembali segar. Jadi mengkonsumsi jus yang kaya nutrisi juga bisa menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Iya, pendengar, jus buah merupakan salah satu minuman penyegar favorit dan ternyata mengkonsumsi jus juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Di antaranya dalam menjaga imunitas dan memberikan energi lebih serta melancarkan sistem pencernaan. Nah, serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan, di mana serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Dan salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain, di mana enzim tersebut, pendengar, dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga mengurangi resiko sembelit. Dan manfaat jus buah yang terakhir adalah menghidrasi tubuh. Jadi jus buah ini bisa dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air sehingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Dan salah satu buah berkandungan tinggi air adalah melon ya, yang cocok diminum setelah berkeringat lebih seperti berolahraga. Di samping itu, mengkonsumsi jus melon juga bisa membantu mengembalikan cairan tubuh setelah kita banyak berkeringat. Dan jus buah ini, pendengar, bukan hanya terasa segar tapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Dan pastikan jus buah dari buah segar tanpa kandungan atau tanpa tambahan gula berlebih ya, supaya manfaatnya itu tetap maksimal. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau tadi tentang manfaat jus buah ya, selanjutnya ini adalah tentang infus water, minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan. Nah, pendengar, infus water ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Dan tipe minuman ini ya sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula ataupun pemanis buatan. Meminum infus water setiap hari itu bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Jadi tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan juga metabolisme supaya tetap berjalan secara maksimal. Saya lansir dari rri.co.id bahwa buah yang digunakan ini memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Jadi teknik ini pendengar dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi gula atau kalori secara rutin begitu. Nah, sejumlah buah juga memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian itu bisa larut ke dalam air. Jadi panduan tersebut berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan juga melindungi kesehatan dari sel tubuh. Infus water juga bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian. Kombinasi buah seperti stroberi, lemon, mint, dan mentimun ini menawarkan rasa segar yang menyegarkan. Dan selain itu pendengar, minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi yang intens. Jadi kedua ini berasal dari buah-buahan tertentu meliputi delima, jeruk nipis, dan juga stroberi. Nah, walaupun memiliki beragam manfaat, infus water juga masih tidak bisa menggantikan konsumsi buah sepenuhnya. Jadi pola makan yang kaya akan gizi yang seimbang itu tetap dibutuhkan supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat bisa tercapai dengan baik. Iya, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Nanti saya akan kembali tentunya setelah dinamika olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: ke kabar tenis, Sajra Bellock melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellock ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellock akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Bar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesia Pro AM. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro AM presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan duhur pada hari ini jatuh pada pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Dan saat ini pukul 11:33 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Sumenep siang ini kembali menyapa Anda di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Cuaca seperti biasa, kalau siang hari seperti ini panas ya. Bahkan cenderung terik atau boleh dibilang panas sekali. Jadi barangkali untuk Anda yang tidak punya keperluan atau kepentingan urgent untuk beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya di dalam ruangan saja karena panasnya luar biasa siang hari ini. Baik, selamat siang. Terima kasih terus bersama Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumenep siang ini.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

kalau sudah mulai berani berkarya, jangan nanggung. Jangan nanggung tuh ya, lakukan apapun untuk karyamu, untuk mempromosikan, untuk menyelesaikan, untuk menjaga kualitasnya supaya tetap nggak menurun gitu secara kualitas gitu sih. Dan namanya seniman ya, seniman tuh perlu banget untuk menjaga eksistensi menurut aku, karena apalagi musisi ya, lakukan apapun, cari ide-ide kreatif, lakukan apapun itu untuk menjaga eksistensi kita. Entah itu bikin karya, entah bikin event sendiri, entah itu bikin ya apapun lah yang bisa diciptakan untuk menjaga eksistensi gitu sih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Kak, ya beda pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya Lek ya?
1: Nggak ria kak, abek beca mandi sakale berumah jera ya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan konek ya jera Lek ya. Jaria ocak na oreng tak asat ngalakoni panggabayan rosa paro otak bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale ya cekung tangkung le
1: iya kak pamare lah juga
0: pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe na pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

0: Kecilki Panjenengan sateje Bedi areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riren Rizkyanti kembali menjumpai Anda lewat program Budaya Madura. Hadir tiap hari Sabtu ke ruang dengar Anda mendengar hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saya tidak sendiri, nanti akan bersama dengan tim dari Temar Kampeng karena kita kerjasama untuk program Budaya Madura dengan belajar bersama untuk pembelajaran tingkat sekolah dasar. Baik, kesempatan siang hari ini pendengar kita akan bahas soal Katetien Delem Resa Areh. Sudah ada dua narasumber yang hadir langsung di studio. Ada Sekretaris Komunitas Temar Kampeng, Pak Muhammad Saleh Horman, SPDMM. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Pak Horman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Bu Ririn.
1: Sehat ya Pak, kembali di Budaya Madura. Kemudian di sebelahnya pendengar dan juga pemirsa adalah bendahara dari komunitas Temar Kampeng, Ibu Nurdiana Nuzuliati SPDMAP. Assalamualaikum Bu Eli.
3: Waalaikumsalam. Ya,
1: akrabnya dipanggil Bu Eli ya.
3: Iya.
1: Baik, tentunya pendengar dan pemirsa, Anda nanti bisa juga berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kita tentang topik kita soal Katetien Delem Resa Areh. Nah, barangkali di awal jumpa kita, Pak Horman bisa sedikit menggambarkan katetien apa Katetien Delem Resa Areh saya maksud Kak Dinto, ngereng kantor.
2: Katetien Delem Resa Areh Kak Dinto Akati Berta. Jadi Berta Kak Dinto Katetien saya ki anyar. Katetien Resa Areh saya ki anyar saya tak abit. Tor jelas beda tempat epon beda apa saya berta aki beda kenengena berita atau berkatetian kanto kak Dima. Jadi akati kini kah Bu Ririn.
1: Iya. Contohnya seperti apa nih Bu Eli?
3: Katetian dalam bahasa Indonesia Bu, saya tangguna peristiwa. Peristiwa dalam sehari-hari. Jadi katetian peristiwa katetian saya beda eresa are. Nengki ni kah beda katetian ni kah banyak resa are beda nengki katetian banjir nengki katetian tauper napa
1: kebakaran nengki
3: kebakaran kasa nengki jadi katetian saya lakar nyata beda dalam resa are di ongku
1: beda lokasina kenangan saya jawab menghormati nengki
3: betona
1: beda betona. Enki, dan barangkali bisa lebih gamblang digambarkan seperti apa untuk pembelajaran kita di hari ini lewat Budaya Madura, Pak Horman.
2: Dalam buku kelas lemak, saya serat sang tim Temar Kampeng Kak Dinto, pengajaran dua, pocket epon, katetian, dalam resare. Nah, Katetien Kak Dinto, gimana bi bahasa Indonesia epon peristiwa, ja epon se Bu Eli le Kak Dinto. Akati contoh epon katetien samangken segi anyar, engki Kak Dinto lendu. Katetien lendu neng Nusa Tenggara Timur kasa.
1: Okay.
2: Di kasa Aropa Aki Berta. Nah, Kak Dinto. Jelas aki neng artena berta. Berta dalam dekan de engki Kak Dinto antarana Sale sareng Ramaepon. Antarana Anwar, ya, antarana Anwar sareng Ramaepon. Kak Dinto. Di Anwar atanya de Ramana ponapa sami antara berta laporan tor pangomoman. Cak epon saya ramana bite. Bite cong. Nah, Anwar tanya po lepon apa bite na rama. Cak epon saya rama berta otabe kabar arte epon careta otabe katerangan otabe jejer beun sekatetian ongku seki anyar ben lebur. Nanti gak dintau. anyar lebur. Cai pon si Anwar mana bita anyar pon apa beni berta. Cai pon si Ramana ki beni. Nanti berta gak dintau kata dian seki anyar mana bita anyar beni berta. Nika anu nah napa arte epon berta. Contoh napa-napa Rama. Contoh nang gila saya akati gila kadisa. Katetian lendu, banjir, tauper, ben salain epon. Terus manabi laporan. Yang gila dinto napa? Arte epon keterangan tolesan dari setong orang de ka orang lain atau be atasan na polana bede parenta. Contoh laporan napa pam ano sombengan na masjid misalnya pon atau be laporan kalakuan laporan parjalanan ben salain epon manabi pangomuman arte epon made pak kaper. Saya tak jual kido ka orang banyak. Akak dia pengumuman apa?
1: Kematian.
2: Kematian. Terus lainnya pon. Jadi.
1: Peter ki.
2: Enki. Kalian tahu Peter na.
1: Berta. Pengumuman.
2: Sarang laporan.
1: Mana bisa mungkin nikah bede lomba hias sepeda. Nikah atrekan de ka kanca masukkan apa ki? Pengumuman laporan apa berta nih kan?
2: Kati napa Bu Eli? Nikah beda.
3: Mana
1: lomba sepeda hias. Lomba sepeda hias samangken kan persiapan nikah.
3: Ki nikah de ki mana bi katuana nikah madepa nikah alnya mana laporan alapor lagi.
1: Oh.
3: Tapi biasanya saya lapor lagi nikah bekto pon elastare.
1: Laksanaki
3: engki mana bi pengumuman na kak Disa sabluna sabluna ya umum lagi gelu
1: ceri
3: mangken engki bekal bede lomba sepeda hias bertana engki saya mari mangken na
1: engki
3: jadi yang napa saya kasih tian are mangken bila cek bejen apa kak Disa pas saya rasaos anona kak Sa nyamana bertai kak ayano akin bertakin,
1: okay.
3: Jampon elaksana akin, kalisa bertakin saja.
1: Jadi lebih paham Engki, perbedaan ketiganya. Nah, ngereng dilanjutkan Pak Herman.
2: Okay, jadi akati gila, napa bedana antara berta laporan sareng pangomongan. Okay. Pas terus neng ekaca nomor 4 kak Dinto. Mayu toles. Nah, nikah. Artinya nikah juga akuna deka cakanca guru bahasa Madura otamanya pun kelas lema. Ya. Pon apa saya perlu tugas aki ka moret, anak-anak moret gak dinto. Di mayu toles gak dinto. Anwar langarte bidana berta laporan sareng pangomoman. Satya Mayu tolongi Anwar nalek teki ogre berta se anyar. Berta bisa eka oleh dari Nengkut TV. Maca surat kabar. Tapi sama kan ngedingnya ki radio ini ya. Jarang.
1: Jarang.
2: Ya. Masalah pun tak okay. Radio mungkin.
1: Walaupun kalau RRI pakai HP bisa Pak Herman.
2: Radio HP.
1: Karena digital sudah. Pada nang samangken kan YouTube ka Into. Jadi tak mabing ngangkui radio kona.
3: Langsung YouTube.
1: Langsung YouTube.
2: Jadi Kak Dinto, saya maksud Mayu toles Kak Dinto, moret epakon abadi laporan. Berta. Epakon abadi berta. Salah starena toles kak Dinto, pakon kan deegi. ya adik na kelas ya entah. Jadi kangkui artena berta saya ani kak Dinto ki kini kah.
1: Jadi ajar jadi reporter yang ki.
3: Ki ngajari.
1: Ngajari pas menceritakan kembali isi beritanya.
2: Ki benih namong ngakeli pon apa arte pon berita namong apa di berita tor jugen made pak berita.
1: Made pak berita.
2: Ada kencana kelas kan. Ki.
1: Ini kan tugas ke Beret Moret ki.
2: Ki.
1: Saya kelas lema. Tapi dalam pelaksanaannya kalau ini apa namanya dilakukan, anak-anak bisa nggak membuatnya, Bu Eli?
3: Insya Allah bisa. Lagi saya kudu lebih paham guru, nah nggak bisa.
1: Kan ada syaratnya kalau menulis berita, kalau ini ya, kalau memang harus jelas dan
3: memang karena anak-anak nggak bisa kan epakon nyari geluh. Nyari gelu, saya masuk berita, oleh lebet radio, lebet surat kabar, TV, jadi anak-anak nyari, pun apa tepak saya sari anak-anak kak sak berita, apa pun ten.
1: Nah takut nak tepak kak berita hoax kak Idin. Mone TikTok kan harus pandai menyaring gitu ya, mencari berita.
3: Guru
1: nggak
3: bisa, guru waktu penter juga nggak bisa, jadi sebelum anak-anak kan degi. Kak Disa, Pak tahu dulu Kak Disa, guru tadi narik teki timin. Oh iya tepat ria berita, ria lopot benih berita. Jadi anak-anak sampai paham betul-betul ngerti Kak Disa. Guru degi pas ikan degi ya di anak kelas.
1: Itu butuh berapa kali pertemuan Bu Eli biasanya?
3: Sekali. Seminggu Kak Disa 2 jam namang pun sama guru.
1: Sekali pertemuan bisa lah ya.
3: Duh kali resai pun yang dimana bisa kalian nak anak mikir.
1: Ki korang ngerti. Ki. Korang paham.
3: Ki, ki.
1: Ya. Terus lanjut nih Bu Eli.
3: Ki. Jadi nak anak gelek. Saampun nalas tare oning. Kak dimasihnya mana berita. Jadi kak angku nyare. Tepat berita nama pun ten. Kodu oning kata tengera. Kak Disa. Kak tenger nih kak ciri-ciri na.
1: Ki.
3: Ki. Jadi ciri-ciri na kak Disa kodu. Nomor tung anyar, bisa waktu beda kenengana, bektona, bisa. Jadi mana bi kena satu je, beda tak tenger berita se esare kak bisa. Anak anak buru, kak bisa kendeke. Kadin tau beda contohna, ekacan plus. Beda contohna bacaan UNBK kejar paket C, esongnep kalam kan kalaben lancar. Nika berita tentang ujian. Nah, Kak Dinto. Jadi nak anak nika maca nalik tegi gencaran nika pas deki buru pas ajawa petanya ibebena. Dalam bacaan nika beda tak ngerasa tuju. Oke. Apa tak masuk anyar? Engki bektona buku nika itu harus masuk anyar ki orang mana dimakan nampun lebet engki. Apa ungguan apa congoco kan gak ada cipetan kan kau tuh nyata kau tuh kuangku benih doma beda gak bisa gitu sih kan kan napa akuna kan kata tengera jadi berita kak sa kau tuh akuna kak orang banyak bisa buru nak kanak pas akan degi boleh ngakui okarana tibi bisa
1: ya perlu harus dengan dua paragraf tiga paragraf. Ada cirinya gitu, tetengera juga dengan itu hanya apa sekedar dengan isi walaupun hanya satu paragraf.
3: Engki, saya penting Kak Disa ampon
1: lengkap,
3: lengkap engki. Engki walaupun mas ke Kak Disa satu paragraf, sapat jangan tegen ya walaupun paragraf nika. Tapi mana bikena lanjeng, engki tak apa-apa. Pokoknya engki beda tetengera satu jenisnya dalam bacaan Kak Disa.
1: Oke. Nah selanjutnya. Setelah anak dapat tugas.
2: Nah, sampun nah moret Kak Dinto ampon ngaoningi artena berta katina apa bisa eki berta pengumuman sareng laporan katina apa. Terus ngaoningi juga tateng ra berta saya ampon terang eki sareng Jeli kita Kak Dinto. Nah, pas bagian-bagian na berta. Di berta Kak Dinto beda bagian-bagian epon. Nah, bagiannya pada 6-6.
1: Oke.
2: Okay. Ya, mana bi bahasa Inggris kan to kenal sarang 5W 1H.
1: Ini kapan ngajaran nak kau lah songkuna? Kita
2: lemak wes di tempat.
3: Kanak-kanak itu ngarte ongku, ajar ongku berita kak Lisa.
2: Jadi what, apa, bila, edima, sapa, arapa, berema. Nah, Kak Dinto, bagian-bagian nah berita artinya apa? Apa? Apa saya berita aki? Itu. Kotu beda kenika. Pas bila bek telepon bila kata tian kenika saya berita aki. Edima dia edima akati misalnya lentu edima Nusa Tenggara Timur kan itu bila dulu mana misalnya beri jadi saya ki anyar benih. Oh, saya bulan cengadaan. Aduh, bulan cengadaan kak Dinto empon jauh. Jadi, tak masuk berita. Sapa? Artinya kak Dinto, sapa saya berita aki? Saya mada pak berita. Oh, tapi saya berita aki. Arapa? Arapa mak berita aki? Jadi, guna, beda gunanan apapun ten. Akan saya kira kaisa. Beda gunana bertakar itu apa pun ten. Pas berema.
1: Katetian
2: berema katetian epon.
3: Jalan cari tanah.
2: Jalan cari tanah. Tiba ada 6 bagian-bagian na berta. Kita itu saya akan dihila lema w situng h.
1: Jadi 6 ini harus ada ya di isi berita ya berita kasar kotu beda
2: kotu lengkap mana bisa lengkap takut pas jangan bahasa Indonesia na kabar burung apa kabar mano
1: berita hoax ya sejongojo
3: ya untuk sama turena katia semakin sepeda hias makan kan bisa engki beda berita apa engki sepeda hias bisa engki bila hari makan hari Sabtu tanggele waktu kena sarang tahun na juga edima engki edima start mulai na
1: ada na rumah dinas bupati
3: siapa saya berita aki engki
1: termasuk peserta aki
3: saya norok juga saya ngiring lomba na kan bisa engki engki satu je tidak bertaki juga. Arapa sabepe engki tangguh maring tiga AUTRI makan engki engki cak mama nombu semangat nasionalisme kanak-kanak tujuan akan banyak kali jadi arapa nih kata tujuan lah kali saburu pas bermakat tujuan lah
1: cara taki
3: mulai kalau sana apa
1: rute nak kasaki jadi kau tu kata tian nih kaki
3: bertangguengki
1: jadi mon benih kata tian katia acareta kasa cita-cita atunging
3: pita ki
1: jadi harus paham bagian-bagian berita.
2: Oke.
1: Terus setelah saya pon, Nika latihan, beda latihan boleh Nika?
2: Cuma berita kan toh.
3: Oke. Entah beda cuma berita Nika. Oke. Beda berita acara, beda berita sabolo, beda berita kematian. Berita kriminal, beda berita tak jerna. Mungkin kisah lainnya beda juga berita-berita lain mungkin salah lainnya saya beda buku nih kak.
1: Banyak ki kata dia.
3: Banyak ki.
1: Ini kan cuma di antaranya seperti itu.
2: Ki. Ki. Beda lalemak mana bisa buku kan toh.
1: Benika beda berita kematian. Cik pon pangumu manika Pak Horman mana bisa soal kematian. Pita ki.
2: Engki bisa tak masuk pengumuman, bisa tak masuk berita kematian.
1: Tergantung isi bertan.

0: Nah, mohon saya tak cerna berita apa contoh anak ki pak.
1: Saya itu mau sombre berita cak nak cak nak.
0: Oh cak nak cak nak ki.
1: Cak nak ini sak bori boderia riat nikah. Tapi saya sombre tak panggil. Tapi orang rami kak sak saya agesan sak cak belakar bede nggak nikah.
0: Okay.
1: Yang sombre sombre utama nak kerja tak panggil itu tidak cerna kak sak.
0: Okay.
1: Pon apa bener, pon apa salah bertanya.
0: Masih butuh konfirmasi lebih lanjut. Masuk bertajukan, sakengan ki butuh konfirmasi lebih lanjut. Engki. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya juga undang Anda yang ingin bergabung boleh lewat jalur telepon ya di 0328-662-317 ataupun di 665-396, bisa juga lewat WhatsApp Pro 1 di 0811-334-5101. Barangkali juga ingin belajar tentang yang kita sampaikan kesempatan siang hari ini bersama dua narasumber dari Temar Kampeng. Berapa boleh saya ya terakhir ke Into Pak Horman lebih lanjut. Thank you.
2: Jadi neng Eka cadu polo kak di Into berde latihan. Latihan dengan Into Epakon abdi berta saya macam lemak gelek kak disa. Tapi agak limpok. Berkelompok saya pun bahasa Indonesia nih. Kelimpok pada lemak kelimpok kak Dinto. Ya, apa di berita acara, apa di berita tak cerna, apa di berita sabele, apa di berita kematian tor, berita kriminal. Pas satros epon, kaca salekor kak Dinto pada maca benoles cara kat mature. Kak Dinto pangajaran dua. Bep ngalelet Kak Dinto. Bep ngalelet Kak Dinto estona kati la sepet-pet. Akati lemes. Lempo. Mana bi lempo ni kata tak masuk ngalelet. Mana bi lempo, mana bi lempo masuk ngalelet Kak Dinto. Otabe leso. Kak Dinto beni pas etoles la epet-pet. Tapi leso Kak Dinto lemper leso lemes Kak Dinto etores enggak sih pas epa kabobo kenapa epa kabobo pas akan di sepatu kasa
0: ini
2: pemanekok pas kabobo pas manekok itu
1: saya setoran acara ngan nih pak acara ngak epola naik pakai bebe ngalelet kak bebe dia nyamai ngalelet
2: pola naik pakai bebe
1: acara nak ngak
2: tapi ebeca le beni ngak beni nge
0: pokoknya awalan le gitu ya
2: gile
1: ebeca le mana di ngalelet
2: akati contoh epon abek leko. Leko nang Kak Dinto nyangkui ngalelet leko otabe acuel lemper nanging manabi le nanika teti pasangan tak kenging nyangkui ngalelet
0: teti
2: kotu etoles la nyangkui pet-pet atas ngangkui pasangan nala keng pas ngangkui pet-pet di atas manabi teti pasangan manabi tak teti pasangan akati gila napa leso tak teti pasangan maka napa serat nga se epalelet epangalelet gitu tidak sak bidana. Akat ini kan apa acuan lemper ni kan pasti di pasangan. Walana sablunna le Kak Dinto beda konsonan semate. Itu acuan ella mate. Ya, maka le nanika di pasangan. Karena pola nanti di pasangan maka tak kenging serat ngalelet tak kenging. Jadi la gentongan la kenging ebrik pet-pet. Kak Dinto. Jadi
0: Saya tak pasangan ki.

0: Engki.
1: Saya ngalalat.
0: Ini kan boleh contoh acarakan. Saya parlo anu baca sarang moret kan toh. Di baca na akati kati napa nomor situng. Nomor situng nikah bacaanna sabena ta tanah belet
2: belet
0: sabena tanah belet kak Dinto. Terus nomor dua kak Dinto panyelek ke kasar. Panyelek ke, nah, Kak Dinto kan panyelek ke jadi kentongan, jadi pasangan ki.
1: Pasangan
0: nah, karena pasangan tak ngangkui ngalelet, Kak Dinto ngangkui pasanganan lah. Lain sarang saya nomor situng, sabena sabena tanah belet, Kak Dinto lete lena ngangkui ngalelet,
1: yeah.
0: Kak Dinto. Bidana mana bi nga beni pasangan ah le beni pasangan otak bele se pasangan kan itu bida tulisannya pon
1: ya yeah. Dan tentu pendengar serta pemirsa untuk secara jelas itu bisa terlihat lewat YouTube ya. Anda bisa menyimak siaran kami siang ini lewat YouTube di RRI Sumenep.net. Dan nampaknya ada pendengar yang ingin bergabung. Sudah ada yang masuk? Belum. Ya, barangkali ingin juga belajar ya tentang Katetian Resa Are yang menjadi topik di kesempatan siang hari ini. Baik, untuk sesi pertama ini sudah tuntas Pak Horman dan Bu Eli. Apa masih ada lagi nih?
0: Ki bade gak Dinto
1: istana. Ya, tentang
0: kati nikah se'e kaca dulekor.
1: Oke.
0: Gemberen pangajaran se'e kaoleh Kak Dinto. Cakanca guru, manabi bahasa Indonesia Kak Disa, refleksi dan tindak lanjut. Manabi bahasa Indonesia pon, refleksi dan tindak lanjut. Manabi buku-buku lainnya kan beda refleksi dan tindak lanjut yeah. Nikah. Manabi bahasa Madura, temar kampeng, buku temar kampeng Kak Dinto, gemberan pangajaran saya Eka oleh Kak Dinto. Kak Tetian, carita aki pengalaman nebekna naleka ajar pengajaran se la eka oleh. Ini kan refleksi kan Dinto.
1: Iya, menceritakan kembali. Enki
0: ya carita aki boleh.
3: Nah karena oleh anu kan sa oning ini
1: lebih
3: kenapa si sa lestarinan ngidinya ki dari kuruna napa saya kalau nak anak kan bisa mengajarin lagi.
1: Oke.
3: Siapa sih tak eka ngerti juga nak anak. Cina kanak juga nak paling oning cek pengajaran kak emas saya kurang ngerti kak guruna pengajaran saya paling malarat napa enggak oke
0: okay. Pas napa saya bedi eka lako sampun na ajar bab katetian dan meresare atau napa saya kak bedi eka lako ika tindak lanjut
1: yeah.
0: Di kak angkui ano estona kan toh kak angkui masak ken pangaoningan namoret.
1: Okay. Di akhir ya, setelah melakukan praktek, kemudian menyelesaikan tugas, ini baru
3: guru ini kan sama
1: guru ini.
3: Ya. Di mana kanak bisa
1: ngukur pemahaman anak-anak ya.
0: Sopaja tak namong nak kanak kan itu nak kanak morit kan itu namong oning tapi tak bisa
3: terapi.
0: Ngelaksana lagi.
1: Jadi mengukur sejauh mana nih kemampuan anak untuk menceritakan kembali ya.
0: Aki, ada cerita aki, ada anak apa, ninde aki. Ya, ada nacakan cana kan toh.
1: Baik. Dan pendengar serta pemirsa, nanti kita akan masih lanjut lewat Budaya Madura kesempatan siang hari ini. Jadi pastikan Anda terus di Pro 1, saya kembali sesaat lagi.
4: Panjenengan sateje, salakik bede e dalam lalampaan budaya Madura.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Pancenengan sateje, salaki badae dalam lalampaan budaya mature.
1: Terima kasih mendengar Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Budaya Madura juga terus hadir ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti masih bersama dengan dua narasumber yang langsung hadir di studio. Ada Bu Eli dan Pak Horman yang selanjutnya kita sudah masuk ke sesi apa nih Pak? Untuk yang kedua ini Pak Horman. Parepesan. Tentang apa Bu Eli parepesan hari ini?
2: Parepesannya akan nikah akan tamacan abuduen.
1: Akan tamacan abuduen. Okay. Apa maknanya nih Bu?
2: Arti Gusti Allah kada sa akan tamacan iki kadie macan abuduen sa andik budu. Tabena buru abudu. Macan kada sa mandawi buru abudu tantona tak kening sendiri. Buduk nah kada sa tak kening semai orang. Jadi saya apa isi nyandur kalau saya tembung yang di bengis ya mon ketika dia berbini saya cek bengisa
1: asa khusus berbini pari pesan ini Bu Eli. Jadi tersinggung saya Bu Eli.
2: Pari pesan nak abuduan jangan
1: berbini
2: berbini
3: setelah itu pun mana Nabi Macan sana usah tak abudu entah ning santri ya entah
1: wow tak oke leres takok pakun
2: nama boleh abuduan.
1: Biasanya ini digunakan untuk hanya orang begitu atau bisa arti lain ini Pak Horman akan tamacan abuduan.
3: Iki mana Nabi pare pesan nika kan itu cuy kika manusia.
1: Manusia ki.
3: Mana bi bodo orang saya cek pengisah kan toh pas tak ning kancai tak ning semai pas berdeki ki macan abuduan.
1: Mau berteman susah dengan orang ini ya.
3: Engki
1: akan casa koni malengos.
2: Lagi lopot
1: pengis, lopot malolo, cek pengis.
2: Tanam mau bender ya pon.
1: Beda sih kak yang tinta Bali.
2: Engki banyak nak.
1: Tak ada mau bender lagi. Iya iya. Lebih jelas mungkin ditambahkan lagi soal ini parepesan ini Bali.
2: Engki pelakat parepesan ini kan perumpamaan ya bahasa Indonesia. Nah jadi manusia kata yang pama agin kak keben tambah nak bungkaan kata sa yang pama agi kak disa jadi orang secek pengisa kak disa tak kening santri tak kening semai tak kening kancai yang kita dia pada pesan akan tamacan abuduan kak disa.
1: Jadi saya kalau punya teman terus dia suka ini kayak gitu nanti saya bilangin ya pernah akan tamacan abuduan. Tapi ayam juga seperti itu ya, Beli?
2: Sami, kat dia pada pesan nak ajam, ajam. Akan tak ajam ngiremi. Kira saya pun mana bi ajam, pengisah tak kat dia macan.
1: Albi alosakoni. Tapi pak kunai tempung mon yang tare.
3: Sama seorangnya tibi, mana bi ajam kat dia ngiremi, cek semai. Langsung nempung ya.
1: Padahal itu sudah pemiliknya ya.
3: Sana saya paling nangakan gak sak. Pak kun akan tenembung ya. Akan tajam ngeremi.
1: Iya, iya.
2: Nama ini pole macan.
1: Thank
3: you. Macan nih kayak saya pun talibut pengis corak lah.
1: Saya paling sarah ya, Pak.
3: Paling sarah. Saya paling pengis kantos. Ebert epon kamacan benika ajem beleka.
1: Benika ajem beleka. Mun keperak nembung anu pendenan mun pas macan. Ekeke tak tembung leka. Baik. Nah, dari ini semua mungkin Pak Horman, Bu Eli, apa yang paling ingin diingatkan untuk para guru bahasa Madura dan juga mungkin adik-adik pelajar yang tengah bersama dengan Pro 1 saat ini?
3: Oke, de ka sateje moret utamanya pon moret kelas 5 tor guru saya ngajar bahasa Madura kelas 5 saya kalersan aku naki buku temar kampeng gak dinto ngireng manabi bede separlo napa bede sekita eka geli bisa Cukbe-cukbe ka angkui miarsa aki acara Kak Dinto. Saben ari sato. Saya Kak Dima, Kak Dinto. Kalersan ari samangken kelas 5. Minggu dateng di kelas 6. Tidak kakuru besa matura. Cukbe-cukbe ka angkui miarsa aki acara RRI. Dalam

0: Napa Tareka Budaya Madura.
1: Ya.
0: Silakanlah Ririn.
1: Baik, Bu Elia ada yang mau disampaikan juga?
2: Engkin utamana nih kak guru engkin
1: ya.
2: Bu Ririn dan nih kak banyak murid kak Risa bisa bahasa Madura tapi tak bisa alaksana knowledge carakan Madura. Nah, jadi carakan Madura kak Risa bila tanya agin ma tak bisa tak ya jeri pun guru nah bukan bodo ibu guna elengkai
1: oh.
2: Jadi kak Dinto pangarep dekru guru ngiring pangajaran carakan Madura kak Dinto tetep anak-anak paring ngagi ya jeregi jadi guru kak Dinto juga ajar kak Dinapa tulisan carakan Madura seleres
1: yeah.
2: Jadi anak-anak juga oning kak carakan Madura cek sampai elebedi kak Disa
1: okay. Ya ini jadi kalau kayak saya anak saya nanya gitu Weli
2: okay.
1: Bunda ini tahu adun cong kok tahu pengajaran jeri ya tak masuk mas pulang
0: tak ada yang luar mana bibit dan kawula alhamdulillah carakan bab carakan Madura kak Dinto ngageli amarga di min waktu lagi sekolah SD kak Disa guru na abek ketat.
2: Parlo juga nanti guru anu ketat.
0: Nah. Nabi guru nyerat papan kak Dinto. Red moret, kau tu tulian noles.
1: Takut tak nyalen. Kacapo.
0: Okay. Soalnya mana nabi guru ampun abelik. Ajilas akhir nerang akhir bebcarakan. Ini kayak pas moret tak kenging noles. Tak kenging noles. Soro pakon sabe. Napa? Bol polote pas bukuna pakon totop. Mana bi neku sausnya tinggal polot buh kopeles kau. Pamera kopen gak ya. Jadi alhamdulillah banyak saya ngakeli.
1: Ngakeli. Nah ini juga pelajaran bagi guru-guru ya. Jangan di skip ya, jangan dilewati. Elebeti.
0: Parlop anu carakan matematika kan.
1: Baik, matur sakalangkong Rabu Epon, Bu Eli, Harman. Insya Allah ini menambah pengetahuan ya, tidak hanya kepada para guru ya, ini murid-murid juga sambil lalu bisa belajar. Terima kasih, insya Allah kita bisa jumpa di lain waktu ya dengan bahasan yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas, Weli, Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian program Budaya Madura Pro 1 RRI Sumeneb kesempatan hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat. Dan akhirnya saya Ririn Rizkyanti undur diri. Sampai jumpa.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, arang sareng ngereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan saya erenteng RRI Sumeneb, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumeneb.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Pendengar dan pemirsa, perjalanan Persuma Dura City U17 di Piala Suratin U17 2026 terhenti di babak penyisihan Grup C. Laskar Kuda Terbang hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan. Meski gagal melaju, penampilan pemain Persu MC Bayu mendapat perhatian Persepam. Pemain yang biasa berposisi sebagai back dan sempat menjadi kapten itu beberapa kali dimainkan di lini depan untuk menambah daya serang tim. Persepam berencana meminta Bayu bergabung untuk memperkuat skuad di Piala Suratin. Direktur Teknik Persu Madura City U17, Ahmad Hasbul, membenarkan adanya ketertarikan tersebut. Menurut Hasbul, Bayu merupakan salah satu pemain yang tampil cukup baik selama membela Persu MC. Ia menilai ketertarikan klub lain menjadi hal positif karena menunjukkan pemain Persu MC tetap mendapatkan perhatian meski timnya gagal melaju. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Fajar Fikri takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jihui Yong Po Xuan 19-21, 16-21. Fajar Alfian mengatakan bahwa ia dan Fikri tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Menurutnya, Li Yang tampil luar biasa dengan kecepatan dan kekuatan pukulan yang dimiliki. Fajar menjelaskan bahwa dirinya sempat bermain penuh keraguan di game pertama. Kondisi lapangan yang berangin membuatnya kesulitan untuk mengembalikan shuttlecock ke arah lawan. Sementara kata Muhammad Sohibul Fikri, tidak ada tekanan di lapangan, hanya Li yang tampil lebih baik. Permainan mereka menurut Fikri sangat solid dan tidak ada celah. Kendati kalah, Fikri menilai banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama soal kemampuan untuk beradaptasi di lapangan menghadapi siapapun lawannya. Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri menyatakan para atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif di Sampang dan Surabaya guna mematangkan kondisi fisik serta penguasaan teknik menjelang laga nasional tersebut. Skuad Sampang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri yang telah lolos seleksi ketat. Mereka dijadwalkan turun pada sejumlah nomor andalan, antara lain air rifle dan air pistol. Hasan menegaskan kejurnas ini menjadi tolak ukur penting untuk menguji kapasitas atlet daerah saat berhadapan dengan penembak tangguh dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan persiapan matang, Perbakin Sampang optimistis mampu membawa pulang hasil maksimal. Pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, melakukan pemetaan atlet peraih medali untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porpov 10 Jawa Timur 2027. Berikut laporan Familia.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, mulai memetakan kekuatan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porpov 10 Jawa Timur 2027 dengan membidik kembali para peraih medali pada edisi 2025. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arif Rahman menyatakan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan ketersediaan atlet yang masih memenuhi syarat membela daerah pada Porpov mendatang. Menurutnya, peraih medali berpeluang besar masuk pusat latihan kabupaten atau Puslatkap. Kendati demikian, rekam jejak prestasi bukan satu-satunya tolok ukur.
3: Atlet-atlet yang meraih medali di tahun 2023, artinya mereka kalau dari sisi prestasi sudah tidak perlu diragukan. Yang perlu kita jaga adalah momentum serta semangatnya supaya peak performance mereka tetap terjaga. Jadi melihat hasil latihan, monitoring, evaluasi, kemudian di kejuaraan-kejuaraan kejurprov membawa hasil yang positif.
2: KONI Pamekasan tetap mendasarkan keputusan pada pemantauan fisik serta kedisiplinan atlet dalam berlatih. Pendataan ini juga diharapkan membuat pemetaan kekuatan daerah lebih presisi, sehingga KONI dapat menentukan porsi pembinaan dan kebutuhan atlet baru secara optimal.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi, SPU, di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poli Urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudman.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7.
1: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya, Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
0: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

menggenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pro Dangdut kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dangdut adalah kita. Iya, lewat Pro Dangdut siang ini, kita di Sabtu 22 Agustus 2026 mendengar saya Ririn Rizkyanti juga mengajak Anda bisa bergabung ya untuk saling silaturahmi meski hanya lewat udara. Kita berbagi kebahagiaan, di samping juga bisa menikmati sajian lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Di jalur telepon 0328-662-317 ataupun 665-396. WhatsApp juga bisa di 0811-334-5101 untuk yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, telepon pertama langsung aja saya angkat ya. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sehat siapakah di sana? Sehat Ririnnya. Aha, Mas Sukron juga.
1: Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat juga. Semoga Mbak Ririn juga sehat ya.
0: Amin, insyaallah saya sehat.
1: Iya. Bagaimana

0: ya.
1: Betul.
2: Lagu ada apa, Mbak?
1: Kita punya Fata Morgana, Mega Mustika, ada Kura-kura dalam Perahu, Lesti, kemudian Eri Susan, Mabuk Duit, ada juga Evita Malam, Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta, Mbak.
1: Siap.
2: Oke, salamnya ya.
1: Untuk siapa?
2: Yang pertama buat Mbak Ririn, semoga diberikan kesehatan.
1: Mm-hmm.
2: Juga ada yang dari Pamekasan, Wanda.
1: Mm-hmm.
2: Juga ada siapa? Kak Jeki sama Winda, kompakan juga. Juga ada yang dari kawasan Sumenep, ada Mas Riki Anggara, ada Dewa Suraying, juga ada Mbak Susana Kencing Doso, Faru Karisma, ada Mbak Cempaka Ayu.
1: Uh-huh.
2: Juga ada dari yang dari Pamekasan, ada siapa itu? Kuda Laut. Ada Mas Yunus.
1: Ya. Yeah.
2: Kompakan juga. Paru Karisma. Juga ada siapa itu lagi? Mas Herman, Mas Anwar, Nizar, kompakan juga. Ada semuanya tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Lagunya spesial buat Wanda. Buat Baririnya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kompak juga untuk Mas Sukron dan kawan-kawan di sana ya. Next, halo, Prodangdut.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana?
3: Sehat, Baririn?
1: Ya.
3: Ingat dengan suaraku?
1: Di Tonduk Raaska ini.
3: Iya, betul. Dengan Putra Setia tentunya ya.
1: PS ya.
3: Di Sumenep panas ya, Barilin ya.
1: Banget. Sekarang ada lomba sepeda lomba hias.
3: Kayaknya di desa Tonduk ini rang-rang gitu loh.
1: Iya. Ya.
3: Apa kata orang Madura itu?
1: Jarang
3: gitu. Mm-mm. Kata orang Madura itu rang-rang berlomba gitu.
1: Oh ya, nggak apa-apa.
3: Iya.
1: Tapi yang penting semangatnya.
3: Yang penting semangat luar biasa gitu ya.
1: Mm-mm.
3: Bukan luar binasa gitu.
1: Jangan.
3: Semuanya mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
3: Juga lagunya ini, Mbak Ririn. Menyulam kain yang rapuh, Mbak Ririn.
1: Menyulam kain yang merapuh. Okay.
3: Iya, dari Yulia Citra.
1: Mm-mm.
3: Ya, kalau bisa ya putar ya.
1: Mm-mm.
3: Ya, kalau nggak bisa ikutan yang ada gitu.
1: Ya, siap.
3: Soalnya kan lagunya bagus-bagus juga, ada Fata Morgana juga gitu.
1: Ya.
3: Cuman saya paling suka Untuk Apa Aku katanya.
1: Cie.
3: Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas ya.
1: Mm-mm, terima kasih.
3: Barusan ada Bang Sukron, terima kasih. Mm-mm. Ya. Juga ada Mas Jeki. Kemudian ada siapa lagi ada? Cik Rani ngasalun naruh. Ya semuanya Mbak Ririn, saya nggak konsen ini ada bunyi-bunyi low speaker ini.
1: Boleh.
3: Iya. Karena ada hajatan ini di rumah saya sebelahnya.
1: Iya, banyak maulitan sekarang.
3: Iya. Halo.
1: Oke, siap.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam. Putra Setia, sempat terputus ya. Mungkin jaringan yang kurang bagus. Gak apa-apa, tapi semuanya sudah tersampaikan. Berikutnya, halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
1: Mm-mm. Apa kabar Mbak Wanda?
4: Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Ririn gimana?
1: Sehat ya. Ririn juga sehat walafiat. Senang sekali bisa menemani semuanya siang ini.
4: Iya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat begitu, Mbak.
1: Mbak Wanda di Pasean ya?

0: Di tele eh Diana dari Batamarung Mas.
1: Oh, Tomarmar, kirain di pasiennya. Oke.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ya, kalau sama-sama lagunya ada apaan, Mbak?
1: Yang di request tadi Dokter Cinta, Evi Tamala, ada Mega Mustika, Lesti, Sandrina, mau yang mana?
0: Dari Mega Mustika.
1: Boleh.
0: Oh
1: Ditunggu
0: iya
1: aja
0: deh,
1: ya.
0: dalam dalamnya yang pertama buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Semoga dan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terus tadi ada Sukron, ada juga Semara, juga ada Winda, ada Ropik, Paruk, ada kesemua salamnya tanpa terkecuali. Lagunya buat Sukron, selamat mendengarkan. Buat Mbak Ririn, terima kasih. Yuk,
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut. Rodangdut. Rodangdut. Dangdut adalah kita. Rodangdut. RRI Sumenep.
2: Yuk lanjut terus perjalanan Prodangdut hari ini. Kembali saya terima yang ingin bergabung ya, lewat jalur telepon pastinya. Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nah, sudah saya angkat nih kok tidak menjawab ya. Halo.
3: Halo
2: Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapakah?
3: Dengan Irma, Mbak Delekung.
2: Oh, kabar baik Mbak Irma.
3: Ya, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn gimana?
2: Sehat Ririnnya.
3: Tuh, anginnya itu kencang sekali, Mbak.
2: Iya, bikin ngantuk kalau di bawah pohon itu.
3: Iya, ada di ada tuh di teras di luar.
2: Wih, reng-reng iya. Tangkung sambil dengerin Prodangdut.
3: Iya, sambil dengarkan Mbak Ririn.
2: Iya, iya, iya.
3: Iya. Lagunya ada apaan, Mbak?
2: Kita punya Lesti, Kura-kura dalam Perahu, ada Sandrina, Eri Susan, Sylvia Ma, mau yang mana?
3: Eri Susan itu apa, Pak?
2: Mabuk Duit.
3: Yang keempat aja.
2: Sylvia Ma?
3: Iya.
2: Oke.
3: Sylvia.
2: Untuk siapa?
3: Salam yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas ya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
3: Juga ada Jeki Asmara Arindi, ada Iim, juga ada Basuni, ada Kak Riki Anggara ya, ada Kak Dewa, ada Bupat Hor, ada Padu Karisma, ada Sahdan, pokoknya salamnya ke semuanya. Tak tunggu lagunya ya.
2: Oke.
3: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Irma di Lekung, sehat-sehat semuanya di sana. Lanjut, halo Bro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, Mbak Ririn.
2: Ya, dengan?
4: Istiario ini.
2: Oh, di Batang-Batang.
4: Saya merekes lagi, Mbak Ririn.
2: Boleh.
4: Dari, tetap saya, Mbak Ririn, dari Ayu Soraya, judulnya Pantai Kute.
2: Pantai Kute, boleh.
4: Lagu saya, ya, bersama Lusiarku, selamat menjalankan tugas.
2: Terima kasih.
4: Dan yang kedua kalinya, ya, buat Pan-Pan RRI, ke semuanya, salam kompakan di udara, Mbak Ririn.
2: Ya.
4: Lagunya ada ya, Mbak Ririn?
2: Kalau ada nanti pasti saya putar, ya.
4: Ya. Tungguin ya, Mbak Ririn. Mudah-mudahan Mbak Ririn sehat. Semua-semua pegawai-pegawai RRI, ke semuanya, Pak.
2: Oke.
4: Dan RRI terjaya selama-lamanya.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Berikutnya, halo Prodangdut.
5: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya.
5: Yang dipandu sama Riri yang cantik dan ayu.
2: Asik. sehat Bunda Yuni.
5: Alhamdulillah.
2: Aha.
5: Sehat ini Neng Ririn.
2: Iya. Kirain masih baru bangun tidur kesehatan. Gitu.
5: Kenapa?
2: Kirain bangun tidur.
5: Ya tadi tidur memang.
2: Iya.
5: Ya jam berapa tadi? 12:30 bangun. Terus tuh sholat gitu.
2: Iya.
5: Ya ini terus apa ya? Lihat di RRI siapa yang siaran gitu. Nggak taunya dengan diri yang cantik.
2: Asik.
5: Amin.
2: Ya.
5: Mudah-mudahan selalu sehat ya dengan diri ya.
2: Ya, insya Allah.
5: Saya lagunya dukung dari Eri Susan.
2: Siap.
5: Mabuk Duit.
2: Ish.
5: Karena sekarang ini lagi mabuk duit semuanya. Semua orang ini mabuk duit.
2: Iya, betul.
5: Ya, soalnya dari apapun saja, apalagi belanja. Numpang pipis saja bayar.
2: Nah gitu, gak ada yang gratis sekarang itu ya.
5: Gak ada, jadi makanya mabuk duit semua nih.
2: Iya.
5: Ya, salamnya yang perdana tuh buat Neng Ririn.
2: Iya.
5: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
5: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Neng Ririn.
2: Iya.
5: Tadi ada Sukron, ada Putra Setia juga, Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abasuni, terus ada juga Ibu Fathor, Evi. Ditunggu ini semuanya ya, gabungannya. Ada Cempaka, terus ada juga Abah Halim, Bang Wawan juga. Terus ada Bang Maisa dan Gia Prianto.
2: Iya.
5: Siapa lagi ya?
2: Banyak.
5: Oh. Yang di Seronggi ada Umar Faruk, terus ada Faruk Karisma juga, terus ada Rian. Terus ada juga Umbu Ang. Tidak lupa nih, terus Cempaka Ayu, Mama Susana. Semuanya tanpa terkecuali.
2: Iya.
5: Buat dengerinnya, makasih ya.
2: Sama-sama Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bunda Yuni Handayani. Kompak juga bareng semua keluarga di Pamekasan.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro1.
1: Saatnya cek fakta Pro1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah dilakukan penelusuran menggunakan dengan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, official.kpk, tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Hovifah. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran pokir di DPRD Jawa Timur. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Hovifah terkait kasus tersebut.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Manfaatkan segera kesempatan istimewa ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih lanjut perjalanan Pro Dangdut hari ini. Selamat bergabung dulu yang baru saja tune in di 101.3 FM. Saya terima kembali

0: yang ingin bergabung ya. 662317 ataupun 665396 bisa juga di 0811 3345101. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Evi yang ada di Lembang.
0: Sehat Mbak Evi?
1: Alhamdulillah sehat. Cuman
0: kenapa?
1: Kucing mati. Kena?
0: Hah?
1: Kucingnya saya mati tapi
0: innalillah
1: gitu.
0: Bu, kena iya. Penyakit? Kena apa? Virus?
1: Enggak, buduk maksudnya melahirkan RMB.
0: Oh. Buduk nah saya mati.
1: Melahirkan 5.
0: Aduh, 5-5-nya mati?
1: Iya.
0: Innalillah nisrah.
1: Yang duanya mati kemarin, yang satunya mati sekarang.
0: Udah dikasih susu.
1: Udah, emang di mana ya? Gak tahu di mana aja.
0: Iya ya, saya pernah juga. Kucing saya itu lahir 5, tapi iya. Satu aja yang mati pas awal itu.
1: Oh, biasanya di sini memang kayak gitu. Baru sekarang yang mati banyak.
0: Iya, mungkin kena virus itu ya.
1: Iya, mungkin.
0: Ya, saya penting Korpina sehat, bisa buduk boleh.
1: Iya, kalau orangnya menikun sehat, bungkol.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Salamnya, lagunya ada apa?
0: Kita ada Eri Susan, Mabuk Duit yang sudah di-request. Ada lagi Lesti, Sandrina. Ada yang minta, siapa tadi? Ayu Soraya.
1: Mabuk Duit aja ya.
0: Siap.
1: Soalnya sekarang duit
0: lagi butuh.
1: Lagi dicari.
0: Iya.
1: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Buat Mbak Ririn. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
0: Terima kasih.
1: Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Mama Intan. Terus ada Mbak Halim. Ada Cempaka Ayu. Ada Abah Suni. Terus juga ada Pak Ketua.
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga ada Pak Sijen. Ada Abu Fathor juga. Dan kesemuanya aja, tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah. Lagunya diputar ya.
0: Siap.
1: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Evi, sehat-sehat juga untuk semua keluarga di Lenteng ya. Pecinta kucing juga ya. Di studio kita juga punya, namanya Suryo. Kucingnya Pro 1, kucingnya ini apa? Peliharaan bersama di sini. Kantor aja punya piaraan kucing. Suryo, Suryo. Yuk lanjut lagi yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Ririn.
0: Siapa nih?
2: Dengan Rian di Serongji, Mbak Ririn.
0: Sehat Mas Rian?
2: Alhamdulillah. Mbak Ririn gimana, sehat ya?
0: Alhamdulillah bisa menemani semuanya. Saya sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Ririn keluarga tetap diberikan kesehatan ya, Mbak Ririn.
0: Amin.
2: Lagunya tinggal apa, Mbak Ririn?
0: Masih banyak. Ada Eri Susan, Lesti, Ayu Soraya, ada ya, Kalia Siska.
2: Ya, Lesti,
0: Lesti boleh.
2: Nah, judulnya itu apa, Lesti?
0: Oh, Kura-kura dalam Perahu.
2: Nah, itu benar, itu yang baru itu, Mbak Ririn.
0: Ya.
2: Bagus itu.
0: Mm-mm.
2: Ya, mengenai informasi untuk kawasan Serongji aman terkendali. Mengenai harga tembakau, ya ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40, seperti itu, Mbak Ririn.
0: Bervariasi ya.
2: Iya, nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sampai ada yang 70, sekarang nggak ada masih.
0: Iya.
2: Lebih murah yang sekarang kayaknya.
0: Mungkin karena banyak stoknya ya.
2: Iya, mungkin Mbak Ririn. Terlalu banyak orang yang nanam, karena kan apa, harganya tembakau sekarang agak mahal. Jadi banyak orang yang nanam, yang di persawahan juga banyak, di pegunungan juga banyak, seperti itu, Mbak Ririn.
0: Iya.
2: Ya, langsung salam ya, Mbak Ririn ya.
0: Untuk siapa?
2: Salamnya yang pertama tentunya buat Mbak Ririn, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan juga rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Mbak Ririn keluarga ya. Dan salam yang kedua tentu semuanya fans setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Tanpa terkecuali, salam sehat buat kesemuanya. Dan selamat menikmati kajian Pro Dangdut. Seperti itu, Mbak Ririn.
0: Oke.
2: Lagunya ditunggu ya, Mbak Ririn, ya?
0: Siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali. Lanjut berikutnya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kenapa tidak menjawab? Halo? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, tidak ada jawaban. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
3: Bersama pen baru masuk, Jeki Asmara.
0: Wais, sehat Bang Jeki.
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sebaliknya gimana?
0: Saya juga sehat walafiat. Pasangannya juga aman?
3: Insyaallah.
0: Kapan mau gimana? Mau dihalalkan?
3: Ya, ini masih nunggu ini, Mbak. Kalau memang sudah takdirnya, pasti bisa ini, Mbak.
0: Bo, cobi tabi teka takdir.
3: Ngomong besek, ya.
0: Betul, betul, betul. Itu bentuk tanggung jawab, siap.
3: Iya, karena kalau cuma ngelamar, Mbak. Tapi kalau sehari-harinya nggak ada, bagaimana, Mbak?
0: Iya.
3: Nggak enak juga, itu harusnya. Kan harus cukup sepenuhnya, Mbak.
0: Betul sekali. Dipersiapkan dulu ya.
3: Oh, betul.
0: Oke.
3: Lagunya ada apa, Mbakku?
0: Eri Susan, Lesti, Ayu Soraya, mau yang mana?
3: Oh, iya, yang tiga-tiganya aja, Mbak. Soalnya itu pada libur kapi, Mbak.
0: Asik. Ya.
3: Langsung salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Yang pertama untuk saya di sini untuk tugas.
0: Terima kasih.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah ya.
0: Ya.
3: Barusan ada Mas Rian, ada Sukron, Wanda, ada Ii, Mbak Ima, Abah Suni ya. Abah Suni masih penggabungannya, Mbak?
0: Gabung.
3: Sudah ya?
0: Belum, untuk siang ini belum.
3: Baru Karisma juga belum ya?
0: Belum.
3: Baru Karisma juga di rumah bunganya. Ada Bang Yunus yang ada di Sulawesi sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Mas Putra, ada Mas Jeprianto, Mas Wawan, Farid Adelia, ada siapa lagi? Semuanya ada, Pak.
0: Iya.
3: Karena waktunya udah jam 2 lewat ini masih apa? Biar banyak yang gabungan nantinya ya.
0: Kasih kesempatan yang lain.
3: Iya, Pak.
0: Betul.
3: Nanti malam kan masih ada.
0: Insya Allah.
3: Iya. Lagunya spesial buat orang yang mengerti aja.
0: Baik.
3: Ya, makasih Mbakku ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Jeki Asmara, terima kasih sudah menyempatkan diri juga untuk bergabung lewat Pro Dangdut hari ini ya. Satu rumah lagu kita nikmati dulu untuk Anda semua. Ini Ayu Soraya, Pantai Kuta.

0: Dangdut Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut RRI Sumenep.

0: sampai kaca kita labari, Rit.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya ada apa, Mbak?
1: Kita ada Kura-kura dalam Perahu, Lesti. Ada Sandrina, Pelampiasanku. Kalau Siksa.
0: Ya, Sandrina aja.
1: Siap.
0: Salam ya.
1: Untuk siapa, Bang Roni?
0: Salam yang pertama untuk Mbak Ririn. Selamat menjalankan tugas. Hati-hati kalau pulang.
1: Ya.
0: Dan tidak lupa pula untuk Bang Jaga Suara bersama Arendi. Bang Sukron, Dewa Surayi, Ngebasuni, Mbak Irma, Mbak Evi. Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Ya.
0: Dan lupa untuk Pak Guda Laut ya. Selamat begitu aja. Untuk Mbak Ririn, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kembali Bang Roni Sanjaya. Sehat-sehat di sana semuanya ya. Yuk lanjut di belakang Bang Roni. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah Dewa Surayu.
1: Wah, Dewa Seranying katanya yang bilang.
2: Iya, iya betul.
1: Sehat Bang Dewa.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi kalau ekonomi kurang sehat bu.
1: Oh, semangat dong.
2: Iya, harganya asam itu murah sekarang.
1: Acan?
2: Asam.
1: Oh, acem.
2: Iya, acem.
1: Beacual acem Bang Dewa.
2: Iya, punya pohonnya itu.
1: Oh, berapa sekilo sekarang?
2: Sekarang udah turun 6.000.
1: Biasanya?
2: Biasanya kalau dulu itu 10.000.
1: Oh.
2: 10.000 turun 9.000, 95 itu. 85 sekarang itu sudah lero harganya.
1: Oh. Coba kalau pas jual tuh sambil membayangkan wajah saya. Jadi acemnya itu enggak celok kayak ada manis-manisnya gitu.
2: Pakun celok, Bu.
1: Iya.
2: Tapi katanya orang itu Tamburu itu memang nyamannya acem itu celok.
1: Celok ya.
2: Iya, bungkan itu bungkan acem. Daunnya itu senam itu katanya.
1: Iya, kakek cemo.
2: Ya kalau tomat itu 5.000.
1: Mode.
2: Mode dulunya itu kan sampai 9.000.
1: Iya, Gak apa-apa, disyukuri aja. Nanti akan berputar, bisa mahal lagi.
2: Iya, tapi itu memang sama-sama berdoa, Bu. Kalau pembeli berdoa murah, kalau yang mau jual mahal.
1: Enggak lah, saya kalau beli tak nabar, dak.
2: Ya, sambian banyak uang, Bu.
1: Bu, ya, enggak kalau lima ibu kita boro, Bu, ya, Pak.
2: Itu ditawar.
1: Lima ibu kita boro.
2: Ya, salam-salamnya ya.
1: Oke, yuk lanjut.
2: Karena buat sambian Bu. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Ya, barusan ada Roni Sanjoyo ini. Ya, lancing kapaceng ini.
1: Iya.
2: Itu masih belum dapat jodoh katanya Bu.
1: Oh.
2: Iya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, tidak berteman sama bantal guling itu, tidak menyawa itu.
1: Iya.
2: Ya kalau anu saya dukung doa sama Rikard, sama Jeki Asmara, sama Anandarin gitu. Mudah-mudahan cepat ke pelaminan.
1: Amin.
2: Ya itu memang saya tahu dari orang berantai itu, ada teman itu. Lagi ada pantunnya itu.
1: Apa?
2: Ya dari desa berantai itu.
1: Coba karena kasih pantun saya dulu.
2: Ya, ngarek rebo kasih sakarang buti.
1: Cakep.
2: Ya, kasih sabar jangan menyamplong pembutu.
1: Cakep.
2: Mau soal berkebun nomor di Budi.
1: Saya
2: paling pun anak kita tahu sih ide dua. Ya.
1: Asik, hatam bebele.
2: Iya. Kita berantai itu.
1: Iya.
2: Ya lagi ada itu, Bu.
1: Cek mikir berkebun ya.
2: Kalau malam muncul lah seroci asapo ya.
1: Cakep.
2: Ya, beli sate gaji kacen bing pokok seboloi. Mohon pada karap yang sorba di cek kotak kok. Pokok-pokok pada ngarap ya suri akabin kaki Pangolo ya.
1: Asik. Ya, halo Pak Pangolo, semput pole.
2: Ya, buat tiga sorba sandarin di
1: ya.
2: Salam Istiqlal, merdeka.
1: Merdeka.
2: Iya lagi, salamnya yang lucu itu Meloton Dura As itu. Ada prosesnya sama Anwar. Iya lagi ada, siapa itu? Siapa saya lupa saya, udah tua itu.
1: Yang siapa?
2: Ada yang ngara itu.
1: Ya.
2: Abang Suni. Ada Gege Fungkel itu, ada Fungkel-Fungkel itu kemana itu. Lagi Bapak Kendara kita. Dia ada Masa Jenar itu. Sudah kesemuanya Bu, tambah terkecuali Bu. Ya kalau udah semua di ladang.

0: Mari kita numpang mandi.
1: Mm.
0: Kalau umur kita masih panjang, dia bisa berjumpa lagi.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dewa. Wih, Mbak semangat saya kerjanya dikasih pantun. Yang mau menikah nih, itu sudah dikasih ujangan sama seniornya ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pro Dangdut, anak-anak kita.
1: Ya. Dengan
2: Bung Yono di Sulawesi.
1: Bung Yono jauh sekali Sulawesi. Dengerinnya dengan apa ini?
2: RRI Digital.
1: Oh, mantap. Salam kenal dari Sumenep ya.
2: Ya, salam kenal juga Ririnnya.
1: Betul, Ririn di studio.
2: Alhamdulillah bisa.
1: Cuaca di Sulawesi gimana, Pak Yono?
2: Cuaca di sini panas. Angin kencang juga.
1: Sama lah ya, panas banget.
2: Kalau kita ini kan di pesisir tuh, jadi anginnya kencang.
1: Sama pesisirnya kita, Pak Yono.
2: Oh ya kan?
1: Iya, sama.
2: Oh iya, di sini juga pesisir.
1: Betul, kita malah punya banyak pulau, 126
2: betul.
1: Pulau.
2: Betul, di sini juga banyak pulau-pulau.
1: Ada yang mau disampaikan Pak Yono? Boleh, Senyapang sudah masuk ya. Di Sumenep nih.
2: Salamnya buat yang baru lewat tadi ya, yang sudah gabung tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Bang Dewa ya tadi ya?
1: Betul.
2: Juga ada Evi ya, ada Jeki Asmara juga, ada Farok.
1: Mm-hmm.
2: Ada Irma, Iin, ada Winda juga ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Basuni. Juga ada Yuni, dan untuk semuanya aja.
1: Iya.
2: Siapa semua dari A sampai Z.
1: Paham sekali Pak Yono ya.
2: Iya, karena sering monitor.
1: Oh, seperti itu, baik.
2: Iya. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sulawesi untuk Sumenep, gabung juga. Sama-sama Sunya ya, Sulawesi dan Sumenep. Sehat terus ya Pak Yono. Waduh, paham betul karena sering monitor katanya. Terima kasih. Satu nomor lagu dari Lesti kita nikmati bersama, Kura-kura dalam Perahu.

pendengar, kebersamaan kita lewat Pro Dangdut hari ini tuntas sudah. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Semoga semuanya pada terhibur. Terima kasih juga yang sudah berkesempatan untuk gabung. Yang belum berkesempatan jangan khawatir ya. Besok kita akan hadirkan Cakadut hari Minggu ya. Sudah akhir pekan karaoke dangdut. Dan kita nantikan sejenak segala aktivitas pendengar untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Pukul 14:50 waktu Indonesia Barat, saat dikumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Bila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya nanti. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usul.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Stand Up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di Grand Radio. Pada kesempatan sore kali ini ya, yang pastinya hari Sabtu di lembar yang ke-22 di bulan Agustus di tahun 2026. Di Grand Radio kali ini tema mengolah sehari suasana nabati sedunia, alternatif ramah lingkungan. Nah, pendengar, berbicara tentang lingkungan, seringkali kita berpikir harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal menjaga bumi bisa dimulai dari pilihan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misalnya mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Begitu juga dengan penggunaan botol minum. Membawa tumbler dari rumah dapat mengurangi ketergantungan terhadap botol plastik sekali pakai yang membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Di rumah, kita juga bisa memilih produk yang dapat digunakan berulang kali, penggunaan wadah makanan, peralatan makanan, hingga kain lap yang bisa dicuci kembali menjadi langkah sederhana untuk mengurangi sampah. Dalam hal transportasi, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk jarak dekat juga terjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Selain mengurangi emisi kendaraan, aktivitas tersebut dapat menjaga bagian dari pola hidup sehat. Pilihan makanan juga memiliki kaitan dengan lingkungan, mengurangi pemborosan makanan, membeli sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan bahan makanan secara maksimal dapat membantu mengurangi sampah organik. Pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas pecinta lingkungan. Setiap orang memiliki peran melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena itu, mari mulai bertanya kepada diri sendiri sebelum menggunakan sesuatu, apakah ada pilihan yang bisa digunakan kembali, lebih hemat dan menghasilkan lebih sedikit sampah. Bumi tidak membutuhkan satu orang yang melakukan semuanya. Bumi membutuhkan banyak orang yang mau melakukan sesuatu, mulai dari hal kecil. Dan marilah jadikan pilihan ramah lingkungan sebagai kebiasaan, sebab lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Grand Radio. Dengan mengulas hari susun nabati sedunia ya, alternatif ramah lingkungan. Pendengar, yang pastinya setelah membiasakan diri mengurangi plastik sekali pakai, masih banyak pilihan sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Di dapur misalnya, kita dapat mulai memilah sampah sejak dari sumbernya, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun, dengan sampah anorganik ya seperti botol plastik, kardus, dan kaleng. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos untuk tanaman di rumah, sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna bisa dikumpulkan dan disalurkan melalui bank sampah. Alternatif ramah lingkungan juga dapat diterapkan dalam penggunaan listrik. Matikan lampu, televisi, pendingin ruangan, atau peralatan elektronik lainnya ketika tidak digunakan. Jika memungkinkan, manfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya membantu menghemat energi, tetapi juga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Pendengar, kita juga perlu lebih bijak dalam membeli barang. Jangan mudah tergoda membeli sesuatu hanya karena sedang tren ya, sementara barang tersebut sebenarnya belum kita butuhkan. Pilih produk yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali. Dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengurangi kebiasaan konsumtif. Bagaimana dengan penggunaan air? Kita bisa menghemat air dengan memastikan keran tidak terbuka terlalu lama dan segera memperbaiki kebocoran. Ketika kebiasaan-kebiasaan kecil ini dilakukan bersama-sama, dampaknya tentu menjadi lebih besar. Satu orang membawa tumbler mungkin terlihat sederhana, tetapi juga jika dilakukan oleh ribuan orang, jumlah sampah plastik yang berkurang juga sangat besar ya. Menjaga lingkungan bukan berarti harus hidup tanpa kenyamanan. Justru kita sedang belajar menggunakan sumber daya secara lebih bijaksana ya. Jadi mari mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari kebiasaan kita sendiri, karena lingkungan yang sehat bukan warisan yang kita terima begitu saja, melainkan amanah yang harus kita jaga untuk generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di persatukan informasi dan inspirasi Breger, selanjutnya kita akan menyatu ke Pro 1 Surabaya guna mengikuti info berikutnya.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
2: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN Jawa Timur di Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Gedung Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya. Kehadiran markas baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi pusat konsolidasi organisasi, melainkan juga ruang dialog konstruktif antara kaum buruh dan para pengusaha, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di tanah air. Dalam sambutannya, Kapolri memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim pendukung hingga peresmian gedung ini dapat terwujud. Ia juga berpesan agar gedung ini menjadi wadah bersama bagi seluruh pekerja untuk terus menjaga semangat perjuangan.
4: Kita harapkan bahwa gedung ini menjadi gedung yang menjadi tempat untuk terus kita menjaga semangat, menjaga obor agar tetap menyala sehingga kemudian pergerakan rekan-rekan buruh ini betul-betul bisa dikonsolidasikan dengan baik.
3: Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani menyambut baik perhatian jajaran Kepolisian Republik Indonesia terhadap perjuangan kaum buruh melalui peresmian gedung tersebut.
5: Ya, tentu kekuatan buruh terbesar di Indonesia ada di Jawa Timur. Satu, yang kedua adalah ini merupakan gerbang dari Indonesia. Dan tentu kami berharap konsolidasi buruh tidak hanya KSPSI AGN, tapi seluruh konfederasi yang tergabung dalam koalisi besar agar dapat bersatu padu untuk bisa menjaga investasi dengan baik, menjaga hubungan industrial dengan baik, dan tentunya berjuang untuk undang-undang ketenagakerjaan.
3: Oleh karena itu, ia menitipkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM hingga memperjuangkan kesejahteraan bagi buruh di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kembali mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Fokus pemenuhan kebutuhan logistik dan obat-obatan dan siapkan tim trauma healing. Ani Hasanah berikut melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
7: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
6: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
8: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung barang kita jadikan satu pada perjalanan ini. Ini adalah bentuk komitmen untuk kita di Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita
6: bantuan logi, Prof Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan kepada warga terdampak kekeringan, salah satunya di Desa Ponggo, Kecamatan Mojo. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Di satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggo ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Syamsuddin selengkapnya.
12: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak musim kemarau yang berpotensi memicu krisis air bersih, kekeringan pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan karhutla. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana setelah penetapan status tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Kabupaten Malang. Menurutnya, BPBD perlu bekerja secara cepat, taktis, dan transparan agar upaya penanganan maupun mitigasi dapat berjalan efektif di tengah meningkatnya risiko bencana pada puncak musim kemarau. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian BPBD dalam menghadapi kondisi kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
13: BPBD bekerja secara taktis, cepat, dan transparan mengingat pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan. Kemudian catatan kritis tentunya BPBD untuk segera evaluasi logistik dan manajemen terkait dengan krisis air bersih, kemudian audit terkait dengan sinkronisasi data, kemudian mitigasi sektor pertanian, kemudian evaluasi kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan, kemudian penguatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, serta melakukan mitigasi-mitigasi terkait dengan kemarau yang tentunya sekarang ini juga menjadi puncak dan dimungkinkan cukup lama.
12: DPRD Kabupaten Malang berharap sinergi antara BPBD, perangkat daerah terkait, Perumda, Tirta Kanjuruan, serta masyarakat dapat diperkuat sehingga dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat diminimalkan. Syamsuddin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tidak sedap. Berikut laporan Januar Fahmi selengkapnya.
14: Warga Desa Suko Kecamatan Sidoarjo menutup akses TPS setempat karena sampah menumpuk selama sekitar 2 bulan hingga meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau tak sedap. Warga sekitar Ikhwan mengatakan, sebelumnya sampah diangkut 2 kali selama sepekan. Namun selama 2 bulan terakhir pengangkutan terhenti, warga meminta TPS dibersihkan sebelum kembali dibuka atau beroperasi.
15: Tak dampaknya bau karena sampah ini tidak diangkut sama sekali selama 2 bulan ini. Sampah ringan itu pasti kena angin, pasti terbang.
16: Nah, rencana nanti ini dibuka atau bagaimana, Pak? Solusinya warga mengharapkan apa ini, Pak?
15: Kalau warga mengharapkan kalau sampah ini sudah diangkut, nanti ini bisa dibuka.
14: Sementara itu, Kepala Desa Suko, Trian Putra Pamungkas, menegaskan pengangkutan terhenti karena tunggakan pembayaran kepada DLHK Sidoarjo lebih dari 100 juta rupiah. Pemdes telah berkoordinasi dengan DLHK untuk membersihkan TPS dan mengusulkan penambahan ritasi menjadi 4 kali dalam sepekan.
17: Di TPS Suko itu terkaitnya karena kami pemerintah desa mendapatkan tunggakan atau ada tunggakan senilai 100 juta lebih selama 3 tahun terakhir tidak ada pembayaran. Nah, pengelola lama yakni pengurus pasar Suko yang lama itu tidak ada komunikasi dengan kami atau tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Akhirnya kami ambil alih untuk melakukan permasalahan terkait. Dan kami, pemerintah desa Suko, sudah berkomunikasi, berkoordinasi dengan DLHK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selama ini.
14: Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo, Anas Budi, menegaskan pihaknya akan mengecek kondisi TPS terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, upaya pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia IPM terus menunjukkan hasil signifikan melalui pembenahan sektor pendidikan nonformal. Ima Fadila melaporkan.
18: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
19: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. Untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
18: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Aris Deka berikut melaporkan.
20: Pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Sleko melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan selaku pengelola Pasar Sleko.
21: Nah, nanti ini kan masih koordinasi begitu. Jadi BUMD ini kan punya inisiatif karena jadi salah satu pendapatan dari daerah, punya inisiatif beberapa potensi yang punya dari pemerintah kota ini berusaha mengajukan. Makanya hari ini BUMD masih memverifikasi dulu, terus berkomunikasi dengan pihak pengelola pasar, dan kali ini Dinas Perdagangan, baru nanti kalau itu nanti bisa dieksekusi, teman-teman BUMD tentunya akan mendapatkan menjadi pendapatan daerah.
20: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan rencana pengelolaan parkir di Pasar Sleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun.
22: Tentunya itu nanti akan ada pembahasan yang intensif ya. Ini ranahnya Komisi 2 ya. Boleh apa enggak aturan itu? Kalau boleh nanti dasarnya apa? Kalau enggak boleh nanti dasarnya apa? Kita harus tahu secara spesifik kan. Boleh itu inovasi yang bagus, cuman kita harus memberikan ruang kepada pihak-pihak yang lainnya kan. Kalau itu nanti dipandang perlu.
20: Dia menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, founder Santipreneur Akademi Nusantara menilai bahwa pondok pesantren saat ini telah berkinerja secara aktif dan progresif menuju kemandirian ekonomi. Berikut Farida Kusnia melaporkan.
23: Founder Santripreneur Akademi Nusantara, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan menilai pondok pesantren saat ini mandiri dengan usaha ekonominya. Kemarin dia mencontohkan pondok pesantren Sidogiri memiliki kemandirian ekonomi usaha industri air mineral. Selain itu, Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan mengungkapkan pondok pesantren Sunan Derajat memiliki pabrik alas kaki, pengolahan garam, dan restoran.
24: Kelanjutan membangun usaha ekonomi, maka berapa jumlah usaha ekonomi yang dibangun dari alumni santri? Karena itulah kemudian santri itu luar biasa potensinya di dalam membangun kekuatan ekonomi.
23: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya UNESA, Profesor Abdul Mungit, mengatakan perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren tergolong baik.
25: Bagaimana teman-teman dari One Pesantren One Produk itu bisa mendukung untuk terlibat gitu, yang di Jawa Timur ini di bawah. Semua pesantren-pesantren yang punya kegiatan ekonomi yang bagus, karena kita ini sekarang alhamdulillah ya, untuk Jawa Timur ini kepemimpinan Bu Kofifah ini terus terang perhatian terhadap pesantren sangat luar biasa.
23: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA, Profesor Abdul Mungit berharap ekonomi pesantren dan umat juga dapat meningkat melalui momentum muktamar ke-35 NU. Farida Usnia melaporkan.
1: Pendengar, ribuan peserta hari ini mengikuti event Merdekaran 2026 yang digelar Paguyuban Pawitan di Rogo berkolaborasi dengan Pemkab Ponorogo dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Eka Wulan melaporkan.
26: Paguyuban Pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo bersama pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar event lari bertajuk Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Reok, Kecamatan Sampung, Ponorogo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Tahun ini merupakan yang kedua kalinya Merdeka Run digelar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ketua Umum Pawitan di Rogo yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Sesmenko Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini dibatasi sekitar 5.000 peserta.
27: Ini event Merdeka Run Ponorogo 2026 ini
0: ini sudah tahun kedua, kita niatkan ini menjadi event tahunan terbesar di Ponorogo. Untuk 2026 ini, peserta yang kemarin memang hanya kita batasi 5.000, plus semua undangan jadi 5.500 karena mempertimbangkan kapasitas infrastrukturnya.
26: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run yang dinilai turut mendorong konsep sport tourism di daerah tersebut. Ia menyebut peserta Merdeka Run tidak hanya berasal dari Ponorogo. Sejumlah peserta datang dari berbagai daerah termasuk Surabaya, Bojonegoro, Malang, dan Bandung. Bahkan terdapat peserta dari Malaysia.
3: Ya, saya mau terima kasih banyak kepada Kabupaten Birogo yang sangat luar biasa dalam rangka Merdeka Run ini. Dan ini Merdeka Run ini termasuk spot turisme. Jadi ternyata dari Malaysia juga tadi hadir, terus juga dari Surabaya, Bojonegoro, Malang, tadi juga Bandung juga ada. Jadi lengkap banget hari ini, semuanya ngumpul di sini dalam rangka kemerdekaan, itu Merdeka Run juga.
26: Penyelenggaraan Merdeka Run itu menjadi upaya Pawitan Dirogo bersama Pemkab Ponorogo mengembangkan kegiatan olahraga, sekaligus menarik peserta dari berbagai daerah untuk berwisata ke Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Timur, Muhammad Hadiwawan Guntor menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pembinaan atlet para layang sejak usia dini melalui program Sporting Academy. Program tersebut telah melahirkan puluhan calon atlet muda yang dipersiapkan untuk memperkuat Jawa Timur dan Indonesia pada masa mendatang. Pernyataan itu disampaikan Hadiwawan Guntoro dalam rangkaian kegiatan olahraga Dirgantara yang diselenggarakan di Kota Batu. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu, menjadi momentum penting bagi pengembangan cabang olahraga para layang. Hadi menjelaskan bahwa cabang olahraga para layang menjadi salah satu fokus pembinaan dalam program tersebut. Pelaksanaan program itu turut mendapatkan dukungan dari Lanut Abdurrahman Saleh sehingga proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.
5: Program Pemprov Jawa Timur melalui Dispora, kami mempunyai Sporting Academy yang sudah juga salah satu tujuannya adalah kita membibit calon-calon atlet mulai dari usia dini. Salah satunya adalah para layang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dua angkatan didukung oleh Pak dan Lanut, sudah dua angkatan Pak, dan ada 20. Jadi kita sudah punya stok sekarang anak-anak kecil-kecil Pak, mulai SD, SMP itu 20 orang yang kemarin sudah punya jam terbang, 40 jam terbang, dan mereka sudah bersertifikat.
4: Hingga saat ini, sudah ada dua angkatan peserta yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebanyak 20 peserta dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah menyelesaikan pendidikan dan mengantongi sertifikat. Selain melanjutkan pembinaan terhadap peserta yang sudah ada, Dispora Jawa Timur juga akan membuka angkatan ketiga dalam waktu dekat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat pembinaan olahraga Dirgantara sekaligus memperluas keterlibatan generasi muda dalam cabang olahraga para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya, selengkapnya disampaikan Beni Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sluarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut-mulut ya. Terus makin di sini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan kesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub. Soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada pembangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Ben Hermawan.

0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Keberhasilan anak usia dini merupakan landasan bagi keberhasilan pendidikan pada jenjang berikutnya. Usia dini merupakan usia emas bagi seseorang. Artinya, bila seseorang pada masa itu mendapatkan pendidikan yang tepat, maka ia memperoleh kesiapan belajar yang baik, yang merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan belajarnya pada jenjang berikutnya. Kesadaran akan pentingnya PAUD cukup tinggi di negara maju, kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di Indonesia baru berlangsung, namun demikian pada saat ini belum banyak disadari oleh masyarakat. Begitu juga praktisi pendidikan. Froebel menciptakan kindergarten atau taman kanak-kanak. Oleh karena itu, ia dijadikan sebagai bapak PAUD. Pandangan Froebel terhadap pendidikan dikaitkan dengan hubungan individu, Tuhan, dan alam. Ia menggunakan taman atau kebun milik anak di Blankenburg, Jerman sebagai milik anak. Bermain merupakan metode pendidikan anak dalam meniru kehidupan orang dewasa dengan wajar. Menurut Froebel, guru bertanggung jawab dalam membimbing, mengarahkan agar anak menjadi kreatif dengan kurikulum terencana dan sistematis. Guru adalah manajer kelas yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi proses ataupun hasil belajar. Tanpa program yang sistematis, penyelenggaraan PAUD bisa membahayakan anak.

Pendengar, Anda masih saya ajak untuk menapaki jejak Islam di Lampung pada edisi Islam di Nusantara kali ini. Masuknya ajaran Islam ke Lampung, pendapat berikutnya adalah dimulai dari Banten. Saat itu Fatahillah atau Sunan Gunung Jati pada tahun 1525 pernah tinggal di Lampung Selatan beberapa lama dan disambut warga setempat, meski agama Hindu masih menyebar di kawasan itu. Situs Bojong 1 dan 2 pernah diteliti Balai Arkeologi Bandung dipimpin Dr. Tony Jubiantoro yang menjadi salah satu buktinya. Setelah dieskavasi, situs tersebut merupakan kompleks perkuburan Islam di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Situs ini berpola tekstur dan ornamen kuburan kuno Islam bercorak megalitik. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruwajurai, Budi Supriyantoro menjelaskan, situs Bojong ini merupakan periode budaya pada masa akhir prasejarah hingga masa Islamisasi. Selain Bojong, juga terdapat situs Dadak di Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Ini menunjukkan tradisi pemujaan dan budaya kepercayaan ritual megalitik telah ditinggalkan pemeluknya dan beralih ke Islam yang berasal dari Banten sekitar abad ke-16 sampai 17 Masehi. Ia menjelaskan sumber tertulis berupa prasasti yang merupakan pengaruh mubalik Banten dan perkawinan politis penguasa Banten Fatahillah dengan Putri Sinar Alam, putri dari keratuan Punggung Lampung. Dalam peristiwa ini ditemukan prasasti Kuripan di Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan. Kemudian Piagam Bojong atau Prasasti Bohdalu. Prasasti ini beraksara Arab dan Jawa Banten dengan ukuran 37 cm, lebar 22,5 cm dan tebal 5 mm. Terdiri dari 30

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat An-Nur ayat 11 oleh M. Daan Tanjung.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يفكي عصبة من

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi beribadah kepada-Ku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena Dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya ibu ya, yang katanya self reward gitu ya. Nah ini ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini, itu kita intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk ya itu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenarnya badi ngaturagi berkabar dalam bahasa Madura. Kata paten, are semangken. Are satu tanggal 2 lekor, bulan Agustus tahun 2006 lekor. Asalam buatan gaulan norholili sebadi ngaturagi kabar selangkong parlo saat mangken engki gak dinto. Kabar sesapesan engki gak dinto. BBBD Kabupaten Sumenep ampon nantoaki status tanggap darurat kaangkui ngatasi bencana kekeringan neng sebagian wilayah sing alami kekurangan aing berse. Sekretaris BBBD Sumenep ABD Kadir acara bagi tisa montorna sarang tisa perancak sedeti langkenan kekurangan aing ebekto mosem nemor. Sekadima pihak BBBD ampon mulai ngirim aing berse de wilayah kasebut dari tanggal 19 Juli 2006 lekor kantos samangken. Salain Kak Dinto, sateje masyarakat Epakon sepaja ngajuaki bentuan aing menabi abut waki lebat call center tung-tung 2.
1: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, kayak Pusoka, Mendele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
0: Pihak BBBD mesti agi pangereman aing berse badi elampa agi ya secara rata sepaja kebutuhan masyarakat utama pon wilayah terdampak bisa terpenuhi.

0: Kaper Satrosepon. Pangireman MBG de Kota Bahari salaki belum tontas sabab kantos samangken moret neng sekolahan polo mandangin sampang salaki belum pernah nerima MBG. Sekretaris Satgas MBG setempat Sudarmanta Adhebu neng polo kasebut sobung SPPG seebangun sabab wilayah kasebut malarat de aing berse. Minerot epon kantos bulan samangken program MBG neng Kabupaten Sampang berdi terus agenjut sepaja nak kanak moret esat heja wilayah bisa kebagian.
1: Ya, tapi kan airnya kan susah. Airnya harus air yang apa? Yang alami lah, yang standar. Terus berupaya, kita berupaya menyampaikan kendala tersebut ke pusat. Dan barangkali kalau ada investor ada biaya tambahannya. Kalau kuotanya kan hampir 90-100, 93-94.
0: Sudarmanta nambah lagi layanan MBG salaki kelaksanaan. Korang langkong petong 10% dari sedaja total sasaran. Artepon, beda langkong 10%. Kantor samangken salaki belum kedua layanan secara optimal.

0: Kaper Sepongkasan, DP2KP Kabupaten Bengkalan, nyoon dek seteje petani supaya tetap semangat atani ngadepi ancaman El Nino. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Bengkalan Abu Said ngaturaki, pemerintah ampon nyapaki cara ngatase ancaman kaangkui ajege produktivitas pertanian otamaipon manabi ngalami bencana kekeringan. Menurutepon, cara kasebut elampaki kalaban akuna aki, pompa aing sarang mecek saluran neng seteje wilayah Kabupaten Bengkalan.
1: Para petani dan ketua kelompok tani, jangan patah semangat, semangat terus. Jadi meskipun terjadi El Nino atau mudah-mudahan tidak terjadi El Nino, kami berupaya terus mengantisipasi melalui IRPOM, irigasi perpompaan maupun perbaikan-perbaikan saluran yang ada di Kabupaten Bengkalan.
0: Selain mastiaki stok aing bersih, pemerintah cukun apareng jaminan de hasil produksi petani. Kalaben cara ngubangi hasil tanina, kalaben arke secokop tengki. Pihaya pon, ngarep kalaben bedena kapatosan kasebut. Bisa apareng kapastian, de seteja petani cukun bisa ajege semangat petani kaangkui terus atani. Pamirsa Sekarinto, berkaper dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alesa, sepekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sepekus engki Kak Dinto piteng. Bengkong sepekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sepekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sepekus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sepekus engki Kak Dinto cepak. Kerikina, sepekus engki Kak Dinto aracung duri. Leera, sepekus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna, sepekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena, sepekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye, sepekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate, sepekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangwacana, sepekus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana, sepekus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga, sepekus engki Kak Dinto amperu loros.

0: Coming up sore ini.
1: Shook it up.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan, dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka, mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Let's talk

0: There was a time when I'm laying in a bed, no spirit, passion, life, cheer, whatever.
1: Masih di persatukan informasi dan inspirasi Pregar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral. Yeah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulom memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT dan ada yang berkenan untuk bergabung barang kita jadikan satu pada peningkatan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada serta tindakan perbaikan wajib pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak Bapak cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Seluruh penerima penghargaan.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah Handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, Handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para Handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, Handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para Handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

العزيز الجبار، مكور الليل والنهار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah memberikan panjang umur kepada kita, ajak kita beriktikad, tumbuhkan semangat, ciptakan komitmen untuk terus berupaya mengagungkan, menghormati dengan cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, menapaki jejak langkah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kehidupan kita selalu mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi kita. Para pendengar rahimakumullah, pada saat ini kita masih akan berbicara tentang ruang lingkup, tentang amradul qulub, yang ada korelasinya pada pertemuan-pertemuan kemarin, bahwa di antara penyakit-penyakit kalbu kita yang sangat kronis, ya kan ya. Yang pertama sudah kita bahas bagaimana bahayanya sifat ria, sifat ria, sifat ujub, sifat hasud, iri hati, ria. Ini merupakan bagian dari penyakit hati yang sangat amat berbahaya. Kalau hasud, maka bahayanya amal, seluruh amal ibadah kita akan kobong. Begitu pula riya, yang juga membahayakan, melunturkan amal perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kalau hasud bisa membahayakan saudara-saudara kita, merusak, melunturkan hubungan sosial kita. Maka pada kali ini kita masih akan membicarakan tentang penyakit ini yang stadiumnya ini juga tidak kalah kepada ini, ranking 3 ini, penyakit takabur, al-kibr, dan penyakit ujub. Ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat Islam, manakala mohon maaf diri kita terjangkit penyakit kibr, takabur, yakni sombong. Lagak pola hidup kita, kedudukan kita, harta benda kita, dan lain sebagainya. Ini bisa terjangkit kepada diri kita, maka oleh karena itu, marilah kita pahami bersama apa sih sebenarnya sifat sombong itu, bagaimana kriterianya, apa bedanya sombong dan ujub. Ini sangat berdekatan sebenarnya. Maka di sini yang perlu kita pahami bersama, yang pertama, sifat sombong, sifat takabur dan ujub ini adalah merupakan perbincangan yang sangat perlu memang untuk kita pahami bersama, dan memang sering dibicarakan dalam Islam ini, penyakit ini. Kemudian bahayanya ini adalah, yang pertama, dari sisi spiritual kita, maka na'udzubillah min dzalik, ancamannya langsung neraka. La yadkhulul jannata mangkana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Ini ancaman langsung dari Allah. Sebiji dzarrah pun, sebiji atom pun, kalau dalam hati kita, dalam kalbu kita, ada sedikit terjangkit penyakit kibr, sombong, maka tidak akan dimasukkan ke dalam

0: surganya Allah. Justru neraka tempat tinggal kita. Para pendengar rahimakumullah, sifat takabur ini didefinisikan at-takabur huwa i'tiqadul insan bi annahu afdhalu min ghairihi wa anna lahu makanatan a'la yanzurul mutakabbir ila an-nas nadratan daniyah wa yara nafsahu faqahum syafi syarab wal mal wal ilmi wal quwwah. Ini adalah definisi takabur. Jadi takabur itu adalah seseorang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain dan merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Orang yang sombong memandang orang lain itu dengan rendah, dengan sepele. Sementara kita menganggap dirinya sendiri adalah orang yang di atas mereka. Baik dari segi kehormatan, dari segi harta benda kita, kekayaan kita, kekuatan kita, kegagahan kita. Inilah. Jadi bagaimana kehidupan kita berlagak diekspresikan dengan lagak kita. Ini kesombongan. Jadi menganggap adalah annalahu makanatan a'la, saya yang paling hebat, saya yang paling dihormati dengan lagaknya. Wa yara nafsahu fawqahum. Yang memberikan harga grade kepada dirinya ini, saya lebih hebat, saya yang lebih kuat, saya yang lebih kaya. Adapun kesombongan ini bisa terjadi di mana? Ya, fisharof, reputa apa dalam posisi kita, status sosial kita, kemudian harta kita yang berlimpah, bisa mudah sangat rentan. Kemudian ilmu kita, karena kita alim, kita pandai kan ya. Kemudian al-awil kowah, karena badan kita gagah, ganteng, cantik kan ya. Maka oleh karena itu, kesimpulannya kesombongan ini adalah bagaimana kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, lebih kuat, lebih kaya, lebih ganteng dari orang lain, sementara kita memandang orang lain justru adalah dengan pandangan meremehkan, nazratan daniyah. Wa yanzurul mutakabbir ila nas nazratan daniyah. Apa itu? Wah, kere. Lebih hebat saya, lebih alim saya, lebih cerdas saya. Nah, adapun bahayanya, dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menegaskan langsung, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tamshi fil ardi maruha. Fa innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tul awas. Inti kata Allah, jangan berjalan melangkah di bumiku ini, kata Allah, maroha dalam keadaan congkak, sombong, angkuh, tidak ada orang kecuali aku. Karena hakikat sejatinya, kata Allah, fa innaka lan takhruqal ardh, lan takhriqal ardh, kamu tidak akan bisa menembus bumi, lan takhriqal, lan tablughal, dan tidak akan mampu menjulang, apa, tidak bisa tinggi menjulang seperti gunung kan ya. Tidak bisa merangkul gunung, jangan sombong-sombong, kata Allah. Ini ayat. Jadi ada ayat khusus yang berkaitan dengan orang-orang yang sombong. Adapun hadisnya jelas sebagaimana saya katakan tadi bahwa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalatun min sardalin min iman wa la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min sardalin min kibrit. Seseorang tidak akan masuk neraka bila mana dalam kalbunya mithqalu dzarratin min khardalin min iman. Kalau iman tauhidnya ini tertanam, terpatri. Sebaliknya tidak akan masuk surga. Artinya wajib masuk neraka itu. Bila mana hati kita terlintas kesombongan, keangkuhan, walaupun hanya sebiji atom. Inilah definisi risiko kesombongan. Adapun ujub ini adalah sebaliknya. Kalau ujub itu adalah didefinisikan sebagai ijabul insan binafsihi bi'amalihi wa sifatihi dunan nafrih ila taksirihi al-khatayahu. Jadi yang dimaksud adapun yang dimaksud dengan dengan riya adalah kekaguman diri dalam hati ini biasanya tidak diekspresikan dengan penampilan kita. Cuma kita menganggap oh aku yang paling hebat. Jadi merasa kagum dengan dirinya sendiri, baik amal perbuatan, sifat-sifatnya tanpa menyadari kekurangan aib kita. Jadi di bangsi kita membangga-banggakan oh, saya yang paling hebat ya, saya yang paling nah, ini nanti endingnya nanti kepada kepada amal kita justru akan menjadi terhapus, akan menjadi gugur juga, akan menjadi hilang amal perbuatan kita. Manakala ujub ini, kebanggaan diri yang ada dalam hati ini terus dipertahankan. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama evaluasi diri. Karena orang yang sombong, orang yang ujub ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai sebiji jagung ini, sekecil atom pun kalau terlintas ujub sombong dalam hati kita, maka tidak akan kita sekali-kali dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan neraka Allah sediakan kepada orang-orang yang memiliki sifat sombong ini. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit bisa menghilangkan menghilangkan ya sifat-sifat sombong, ujub, kemudian kita kembali kepada sifat tawadhu, merendahkan diri, merasa lebih hina, merasa lebih sedikit amalnya daripada orang-orang yang di sekitar kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Peringatan rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Sumenep terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan, salah satunya melalui pemenuhan hak dasar atas makanan yang layak, sehat, aman, dan terjamin kehalalannya. Sebanyak 27 macam produk makanan yang digunakan dalam menyediakan konsumsi bagi warga binaan telah terverifikasi kehalalannya. Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani mengatakan sertifikasi halal merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan. Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 40,78 miliar rupiah dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Hasim mengatakan peningkatan PAD menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap perubahan APBD 2026. Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan yang sah dan sesuai ketentuan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk anda malam hari ini? Dan senang sekali saya Ari seperti biasa kembali menemani anda hingga dini hari nanti, tepatnya di lembar yang ke-22, Sabtu di bulan Agustus 2026. Mengawali kebersamaan kita, kembali malam hari ini kami hadirkan mini drama radio. Malam hari ini persembahan era ritual dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti jalannya mini drama radio.
4: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
5: Ye, Epen, kah? Memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu juga.
4: Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul kace. Saya mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah kah?
5: Tapi om, kalau om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini om dapat ikan banyak. Bisa-bisa katong pung cucu-cucu om seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya katong pun alam biar harmonis, bukan perkasi hancur.
4: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: yang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kakek. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kakek.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini. Makanya tahu boleh kah? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah.

0: namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Siu, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara para pembeli di sana eh.
0: Iya om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pun banyak apa lain. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce. Om Buce. Mantap sekali. Beta foto ya Buce. Beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris kembali hadir di Ruang Rindu. Sabtu 22 Agustus 2026 dan kami sudah mempersiapkan beberapa lagu yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga saja malam ini kita bisa berbagi dengan adanya pengalaman dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, mungkin ada sesuatu yang bisa atau mampu mengingat kembali kenangan indah akan masa lalu Anda. Oke, singkat waktu langsung saja saya harus mengucapkan selamat malam. Kami tunggu Anda di 3 line telepon. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan
3: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Dengan Mas
3: Faruk Karisma di Sarungdi.
2: Oh Mas Faruk, Mas Faruk, sehat Mas Faruk.
3: Alhamdulillah sehat Bang Waris.
2: Alhamdulillah sehat, senang dengannya. Iya, pokoknya Mas Faruk
3: selalu sehat.
2: Amin. Mas Faruk. Pokoknya siap-siap ya, nanti lagunya dengerin, nanti jika ada yang bisa diingat kembali, kenangan dulu, besok malam kita cerita ya.
3: Oke.
2: Oke, sebelum menikmati lagu awal yang nantinya akan kami hadirkan, yuk kita bangunin dulu teman-teman kita, barangkali ada yang lagi tidur. Monggo silakan.
3: Ya, salamnya untuk Bang Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga ada Elvi, Ica di Lentang, juga ada Jackie, Arindi, Sukron, juga ada Wanda, Dabi Wathor.
2: Iya.
3: Ayo Bu, masuk Bu.
2: Masuk Bu.
3: Juga ada Mbak Irma, ada...
2: Oke, ada kesemuanya ya. Terima kasih.
3: Ya, kesemuanya Pak Ketua juga. Makasih waktunya Bang Waris.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faruk ya, Mas Faruk di Serenggi. Di belakang Mas Faruk, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagu-lagu kenangan masa lalu.
2: Bukan lagu kenangan masa lalu, karena ada
4: memori masa lalu.
2: Iya, karena lagunya ini ada di tahun
4: 70-an.
2: Enggak juga.
4: Berapa?
2: Ada 2014.
4: Oh, iya. Lagu kenangan.
2: Maksudnya lagunya yang mungkin menyimpan banyak kenangan.
4: Oh iya, menyimpan banyak kenangan.
2: Iya, mungkin waktu lagi micet. Micet siapa?
4: Iya.
2: Micet.
4: Waktu kecil saya mendengarkan.
2: Bukan waktu
4: satu itu mulai itu. Yang tak pernah gabungan.
2: Waktu kecilnya umur berapa?
4: Ya waktu kecil tak tahu aku ya lupa.
2: Wah.
4: Usah melihat KTP saya gitu.
2: Maksudnya mulai dari kecil dengerin RRI.
4: RRI mulai ke SW gitu.
2: SW. SW maksudnya?
4: Radio SW itu pindah ke AM itu.
2: Oh, masih pakai SW. Yang sering
4: tidak ada gitu.
2: Ya, dulunya yang sering didengar lagu apa?
4: Lagunya Diri Rati Purwasi, Jamal Mildad dan Ebit Kadi.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya.
2: Tentunya dengan lagu itu banyak ya.
4: Iya, banyak tersimpan kenangan.
2: Nah, iya, tapi semoga saja nanti adanya lagu-lagu ini semoga saja juga bisa mengingatkan.
4: Oh iya.
2: Oke, terima kasih Mas Roni. Silakan salamnya buat siapa dulu Mas Roni?
4: Ya, salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas ya.
2: Iya.
4: Dan tidak lupa pula untuk Pak Irma, Dewa Suraying Abasuni, Faruk Karisma, dan Evi, dan tidak lupa pula untuk Iim yang lagi pasukan. Kesemuanya tanpa terkecuali.
2: Iya, terima kasih ya.
4: Kuliah gabungannya di Ruang Rindu.
2: Iya.
4: Untuk Cak Waris, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni ya. Di belakang Mas Roni, selamat malam. Assalamualaikum.
5: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Irma ya.
5: Iya, benar.
2: Mbak Irma.
5: Gimana punya kabar, Cak Waris?
2: Kabar saya sehat, alhamdulillah.
5: Ya, semoga sehat ya. Sekiranya buat Cak Waris di sana. Lagunya ikutan aja ya.
2: Iya, lagunya
5: ikutan. Salamnya yang perdana buat Cak Waris selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
2: Amin.
5: Barusan ada Roni Sanjaya. Tadi ada Baru Karisma ya. Juga ada Jeki, Arindi, ada Supran Wanda, ada Besuni, ada Buat Thor ya, ada Iim. Pokoknya salamnya ke semuanya, Kak.
2: Terima kasih ya, Mbak
5: ya, Irma. Terima kasih atas waktunya, Kak.
2: Yo,
5: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Irma satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengan Mbak Irma ya.
6: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
2: Mbak Irma, apa kabar?
6: Siapa?
2: Mbak Irma.
6: Asik.
2: Kok
6: bukan
2: asik?
6: Dong.
2: Kok bukan?
6: Ya bukan lah.
2: Loh kok bisa bukan? Kan tadi Mbak Irma.
6: Ah, iya tadi.
2: Iya.
6: Ini sekarang?
2: Evi.
6: Iya betul.
2: Yang salah yang mana?
6: Bicak Waris lah.
2: Kok salah?
6: Iya.
2: Nanya dulu Evi yang mana? Irma, Irma yang mana? Maksudnya gitu.
6: Iya, Evi kalau yang sekarang yang gabungan dong.
2: Yo, gitu. Iya. Sehat ya Mbak Evi?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
6: Sudah selesai makan.
2: Sudah selesai?
6: Makan.
2: Waduh, makannya malam-malam terus ya?
6: Iya.
2: Siap. Kalau sore kemana? Kok kenapa nggak makan sore?
6: Sore nggak lapar masih. Pagi.
2: Oh, pagi.
6: Iya.
2: Terus habis pagi? Jam berapa lagi makan?
6: Kadang kalau beri nyaman. Ya.
2: Pagi goreng. Pagi duereng ya itu ya?
6: Enggak nyaman.
2: Terus makannya pagi, siang, sore ya gitu?
6: Iya kadang-kadang.
2: Tapi yang pasti
6: itu cuma satu kali. Tapi jajannya banyak.
2: Jajannya maksudnya?
6: Iya, pekerem pena itu.
2: Jajan apa itu?
6: Ya macam-macam semacam yoki.
2: Wow.
6: Terus apa itu? Kacepot itu.
2: Jemot. Iya. Oke, terima kasih Mbak Evi. Tapi alhamdulillah enggak ada keluhan ya. Makan malam lanjut ya.
6: Iya.
2: Badan tetap ideal atau seperti apa? Biasanya kalau
6: iya,
2: sering
6: kok.
2: Makan malam, banyak makan malam, pas makan tidur, waduh. Mungkin kurang
6: iya.
2: Begitu juga baik ya, karena ya takutnya
6: baik,
2: kurus
6: lah,
2: nanti ya. Kalau makan malam terus kurus atau gemuk atau gimana Mbak Evi?
6: Ya gemuk lah.
2: Oh gemuk, berarti Mbak Evi gemuk ya?
6: Ya tergantung lah, iya kalau saya iya.
2: Oh iya, ada berat 2 ton?
6: Maksudnya enggak kurus lah.
2: Oh enggak kurus.
6: Iya.
2: Iya. Oke silakan Mbak Evi salamnya buat siapa?
6: Salamnya buat Cak Haris ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
6: Terus juga ada Roni.
2: Mas ada Roni.
6: Ada Mbak Yuni. Ada Bupat Hor. Ada Mama Intan. Ada Cempaka Ayu. Ada Dewa Surayeng. Terus juga ada Siki Anggara. Dan itu semuanya aja.
2: Terima kasih. Terima kasih Mbak Evi.
6: Misalnya kapan-kapan. Nanti mungkin. Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, boleh ya, satu lagi. Habis ini saya muter lagu dulu ya. Halo, selamat malam. Ruang
5: selamat
2: Rindu.
5: Malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Mbak Evi. Idi. Ya.
5: Dengan Iim.
2: Kenapa?
5: Dengan Iim, Cak Waris.
2: Iim kan katanya lagi ke keluar kota.
5: Enggak lah.
2: Oh enggak, bener ini Mbak Iim.
5: Iya.
2: Oh ya.
5: Iya, sama.
2: Oh, bener oh, ini bener. Oh bener.
5: Gimana punya kabar Jawa?
2: Oh kabarnya Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
2: Mbak Iimnya gimana, sehat juga?
5: Iya, lagi ngelonin kucing dia.
2: Lagi ngelonin, Mbak ngelonin kucing dari Mbak Iim.
5: Enggak tahu kucingnya itu.
2: Oh minta ngelonin ya?
5: Iya.
2: Aduh. Tapi bersih ya?
5: Abis, iya, Alhamdulillah.
2: Dimandiin ya. Oh bagus, sampo ya.
5: Iya.
2: Iya. Kalau pingin dianya ke kamar mandi kemana? Pergi sendiri.
5: Iya. Dibangunin Iimnya.
2: Oh, yang bener Iim.
5: Iya.
2: Waduh, pinter kucingnya ya. Ya, lanjut dah salamnya buat siapa Mbak Iim.
5: Salamnya yang pertama buat Cak Waris bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang umur.
2: Amin.
5: Terusan ada Evi.
2: Mbak Evi.
5: Ada Jeki, Arindi, Mama Susana, Bu Fathor, Bunda Yuni, Riki Anggara, Abah Suni. Terus ada Mbak Irma juga.
2: Iya.
5: Ada Sahdan. Ada Pak Ketua.
2: Ada Pak
5: atau
2: Ketua.
5: Atau Bang Hendra Cipta.
2: Pak Hendra.
5: Ada semuanya tanpa terkecuali.
2: Terima kasih.
5: Buat Cak Warisnya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bidadari-bidadari. Waduh bidadari ya. Karena malam hari ini sebetulnya lebih di awal lebih banyak. Oh enggak, ada satu ya. Oh dua, ada Mas Faruk sama Mas Roni. Ada Mbak Evi dan juga ada Mbak Iim. Oh berarti imbas ya. Sama-sama berarti. Oke kalau gitu kita nikmati dulu ya lagu awal untuk Anda.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan. Semoga saja banyak mengingat kembali masa-masa lalu ya, akan tentang lagu itu ya, atau dengan sang penyanyinya, pernah lihat konsernya atau seperti apa. Yuk kita cerita di sini, berbagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Hah? Iya, dengan Mas Supriyadi.
3: Dengan BRJ. Kenapa kok agak luyu corak?
2: Saya kaget, kenapa sambian marah-marah?
3: Ya, enggak, ada acara sedikit.
2: Apanya? Kalau ada acara memang harus marah seperti itu ya.
3: Enggak, maksudnya di sini ada acara sedikit.
2: Oh, tadi kayaknya dipanggil di sana ya. Parane dulu, samberin dulu.
3: Iya, enggak, apa? Sudah selesai.
2: Udah selesai.
3: Iya.
2: Iya, sekarang posisi di mana? Di rumah.
3: Sekarang di rumah.
2: Di rumah.
3: Iya. Iya,
2: terima kasih. Gimana lagunya tadi, Mas Supriyadi?
3: Wah, asik banget kayak sih.
2: Wah,
3: asik. Kayak yang muterin lagunya.
2: Kayak yang muterin lagunya.
3: Iya.
2: Kayak muterin. Okay. Dengan lagu itu pernah dengar dulunya, pernah dengar atau baru kali ini dengar, Mas Supriyadi?
3: Baru kali ini.
2: Oh, baru kali ini ya. Iya, nanti satu saat mungkin lagu ini kedengar lagi nanti di tahun berapa.
3: Iya.
2: Biar nanti ingat. Oh iya, waktu itu saya lagi ngomong-ngomong. Terus ada apa ya, bisa diingat nanti ya.
3: Iya.
2: Silakan salamnya bahasa dulu, Mas Supriyadi.
3: Iya, salamnya untuk kesampaian, selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
2: Amin.
3: Dan salamnya semuanya aja tanpa terkecuali ya, mudah-mudahan tambah sehat selalu juga. Ya, untuk Mas Faris, terima kasih atas waktunya ya.
2: Udah sama-sama. Soalnya
3: di sini ada acara ya.
2: Oh, dilanjut acaranya dulu.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada acara, jangan diganggu dulu dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Ini dari Siska, Bang.
2: Dari siapa?
4: Dari Siska di Gili Iyang.
2: Dari Siska di Gili Iyang. Waduh, dulu pernah juga ya. Kenapa baru kali muncul? Maksudnya kenapa baru muncul?
4: Iya, sama Mas Faris. Sama yang lain gabungan kalau bisa.
2: Oh.
4: Sama Mbak Ani.
2: Mbak Ani.
4: Sama Mbak Gita.
2: Mbak Gita.
4: Iya.
2: Berarti sama Mas Haris baru kali ini ya. Oh, dua kali
4: iya,
2: kalau nggak salah. Dua kali. Mbak Siska, apa iya. Kabar dulu malam hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baliknya juga baik. Tapi ngomong-ngomong, kalau RRI ke Gili Iyang, penangkapan
4: waduh,
2: gimana?
4: Bener banget. Apalagi bulan suci Ramadan ya. Di apa? Dinyaringkan ke loudspeaker itu gimana, Jo?
2: Oh, maksudnya kalau pas lagi apa Di bulan suci Ramadan, maksudnya di acara semanis kurma ya?
4: Iya.
2: Maksudnya sambil nunggu buka puasa.
4: Sambil nunggu
2: sambil,
4: buka puasa.
2: Sambil lalu kita
4: kelopak, gitu.
2: Sambil lalu kita nanyain yang tidak kita ketahui. Terus apa sound-nya ya?
4: Iya.
2: Pakai loudspeaker, pakai yang waduh kenceng.
4: Sebenarnya dari tahun kemarin aku mau gabungan, tapi nggak punya nomornya.
2: Oh mbak,
4: ada di yang punya.
2: Dikasih siapa?
4: Iya, sering gabungan di Semanis Kurma.
2: Oh namanya gitu.
4: Sunawi itu, aku minta ke sana.
2: Oh minta ke sana, bilangin sama mas siapa, Sunawi ya?
4: Binawi itu.
2: Binawi.
4: Gabungan ya.
2: Binawi, makasih ya mas Binawi. Nanti kalau juga ada yang minta Mbak Siska, Mbak Siska ya?
4: Iya. Mbak. Kalau ada lagi aku kasih.
2: Ah mantap itu.
4: Iya.
2: Oke, terima kasih Mbak Siska.
4: Kalau soal lagu ya, aku nggak pernah punya memori itu. Maksudnya kalau suka aku dangdut gitu. Kalau pop kurang tahu.
2: Oh kurang tahu. Makanya malam hari ini belajar nanti ya.
4: Iya.
2: Oh iya ternyata karena
4: aku ada yang memori Mas Waris.
2: Iya.
4: Yang Cinta Terlarang itu aku suka.
2: Oh itu suka. Ada apa dengan Cinta Terlarang? Punya kenangan apa? Punya cerita
4: kalau
2: apa?
4: Kenangan sih nggak punya.
2: Punya cerita apa lagi?
4: Tapi kadang-kadang kan orang tua itu melarang untuk bercinta.
2: Oh.
4: Tapi kalau orang tua kan nggak paham, nggak paham dengan kita.
2: Iya, tapi maksudnya bukan melarang ya, karena yang namanya
4: kalau pendapatmu,
2: kalau cinta itu merupakan anugerah. Cuman kalau masih di batas usia dini, jangan dulu dong kita belajar sekolah
4: tentu ilmu. Iya, kalau seperti Siska ini kan sudah bukan hanya dewasa, cukup dewasa.
2: Gitu. Oh, cukup dewasa deh ya. Ya, ya direstui Bu, Ibu.
4: Iya, canda aja ya.
2: Iya.
4: Kalau orang tua itu insya Allah menurut anak sekarang.
2: Gitu ya, tapi
4: itu kan kata orang tua, kalau sekarang bukan.
2: Bukan. Ya, cuman itu hanya istilah bahwasanya sekarang, wah kita orang ikut anak, enggak, karena
4: cuman
2: tidak
4: dibatasin.
2: Ya, cuman kita harus perlu digaris bawahi bahwasannya tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya.
4: Tapi
2: apa?
4: Kalau dipilih yang bukannya,
2: bukan,
4: enggak ada ya. Beda dengan kota-kota yang lain.
2: Sama semua perasaan juga sama.
4: Kalau di mana-mana ya.
2: Iya.
4: Kan walaupun pacaran udah dapat
2: waduh
4: dibawa kemana-mana. Kalau di sini kan pulau kecil, jadi nggak bisa.
2: Ya pacaran kita nggak boleh, nggak bolehnya tadi ini tidak boleh berdua karena kita masih belum belum sah, jadi harus ada
4: tapi
2: batas.
4: Kebanyakan loh Bang Waris, kebanyakan kan, kalau di kota jauh-jauh kan.
2: Waduh
4: pacaran,
2: ini kok curhatnya ke sana. Kita bahas lagu dulu dulu
4: ya?
2: Mbak Siska.
4: Iya, gimana?
2: Iya, enggak maksudnya gini adalah saya garis bawah ya bahwasannya pacaran cuman istilahnya kata anak sekarang, tapi paling tidak kita itu harus mendalami siapa dia, karakternya bagaimana. Bukan berarti jika ada istilah sekarang itu seperti apa yang dikatakan Sambian harus dibawa kemana, boleh enggak ya. Kita harus mendalami karakternya. Jadi selama kita masih belum akad, jangan dong ya. Oke, terima kasih Mbak Zika. Salamnya buat siapa, monggo dong. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya ya buat Bang Waris sendiri. Mudah-mudahan sehat selalu dengan keluarga di rumah.
2: Amin.
4: Juga buat teman-teman yang ada di pulau, bukan pulau, di kota sana. Ada JG Asmara,
2: iya, JG Asmara.
4: Iya. Ada Arin, siapa Arin ya? Ada Riki Anggara.
2: Riki Anggara.
4: Yesrianto. Ada Mbak Iin.
2: Iya.
4: Pak Irma. Bunda Faktor. Bunda. Nama Intan ya?
2: Nama Intan. Aduh, udah banyak ya. Banyak yang tahu ya namanya ya.
4: Aku udah lama dengerin RRI.
2: Udah lama. Cuman gak bisa-bisa karena baru tahu nomornya. Baru punya.
4: Itu yang Bang Waris itu pertama kali.
2: Iya. Terima kasih Mbak Siska. Tapi gimana dong? Bersama RRI gimana?
4: Kalau RRI, senang aku.
2: Senang ya. Bisa jadi teman ya.
4: Gimana?
2: Bisa jadi teman ya.
4: Iya. ya.
2: Teman dalam apa?
4: Dalam suka dan duka.
2: Ada. Tapi paling tidak.
4: Iya Anwar ya. Ada siapa lagi?
2: Siapa lagi?
4: Nomor lega tadi kamu itu. Nomor lega.
2: Nomor lega, kelega, iya.
4: Iya, iya kelega.
2: Oke. Okay.
4: Juga ada Cempaka Ayu.
2: Cempaka Ayu.
4: Ada Susan.
2: Waduh ini ada salam dari Bang Alip, Alip Pratama.
4: Iya. Yeah. Salam balik.
2: Salam balik, salam kenal katanya.
4: Iya,
2: kenal. Salam balik. Persahabatan.
4: Iya, salam ukhuwah Islamiyah ya.
2: Oke, okay, terima kasih Mbak Siska ya.
4: Iya, yang ada yang lupa ya satu lagi.
2: Satu lagi siapa?
4: Rusti yang ada di Masa Lembu.
2: Siapa?
4: Tunggu gabungannya.
2: Oh, Mbak Rusti.
4: Iya.
2: Iya, Mbak Rusti.
4: Itu katanya kalau nggak ada sinyalnya cari-cari katanya, dengerin aku.
2: Iya, kasihan ya.
4: Iya, kalau di sini alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Jaringan itu apa tuh?
2: Bersahabat lah.
4: Iya,
2: ya.
4: Bersahabat.
2: Baik, besok ngajak ya. Teman ya. Terima kasih Mbak Siska.
4: Iya, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Siska ya. Jadi juga terima kasih buat Mas siapa tadi kok lupa ya, yang ngasih nomornya ya. Makasih. Dan untuk Mbak Siska, boleh dong ya, kita barangkali ada yang mau gabungan sini, atau paling tidak yuk ajak kita tetangga depan aja, yuk dengerin Erik nih, karena di sini banyak ya, banyak sesuatu yang tidak bisa kita ketahui, bisa kita ketahui ya. Ada kabar, aduh pokoknya ada hiburan macam-macam lah ya. Yuk bersama Erik terus ya. Terima kasih untuk Mbak Siska. Satu lagi di belakang Mbak Siska. Selamat malam, assalamualaikum. Iya, terputus gayanya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mas
5: siapa?
2: Lah saya nanya kok siapa.
5: Iya
2: betul. Iya.
5: Jeki Asmara ini.
2: Dengan Jeki Asmara. Iya. Sehat ya Mas Jeki?
5: Alhamdulillah.
2: Ini
5: agak ini ya, sedikit batu di ini ya.
2: Kenapa?
5: Agak sedikit batu ini.
2: Siapa?
5: Ya aku, Jak.
2: Diobatin, ya. Kasih obat.
5: Iya, obatin, ya.
2: Diobatin. Semoga cepat sembuh, ya.
5: Iya, kalau kabar, ya.

0: boleh kan atau gimana?
1: Ayo gabungan suaminya kalau memang lagi keluarga ya. Enggak apa-apa kok ya. Lanjut salamnya buat siapa Mas Jeki?
0: Yang pertama untuk Caris yang bertugas. Terus barusan ada Siska, ada Mbak Irma ya.
1: Mbak Irma.
0: Ada Mas Dewa, Mas Riki, ada Mas Alif pertama juga. Ada Bobat Hor, Mbak Cempaka, bersama Mas Jeprianto, Mbak Yuni, Mas Putra Setia, Mbak Suni. Itu semuanya saja. Ada Syukron Wanda, Cak.
1: Iya.
0: Ada Iim, ke semuanya, Cak.
1: Terima kasih.
0: Kita mau nanti di acara Genting-Genting Madura ya.
1: Terima kasih ya. Kita masuk lagi.
0: Terima kasih, Cak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mas J.A. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kok berudang?
1: Iya, berudang dut. Dangdut adalah sia.
2: Lupa Mas Waris.
1: Lupa kenapa Mbak Yuni?
2: Ya enggak tahu, lupa. Saking apa ya? Saking girangnya lah jari orang Jawa ke sampai lupa.
1: Oh, saking girangnya. Maksudnya saking senengi itu ya?
2: Saking senengi.
1: Senengi. Ket mau ngenteni Arab melebu gak iso-iso.
2: Lah malah mau lah pecah-pecah lah. Gak iso-iso lah Mas Waris.
1: Sekarang wes iso Mbak Yun.
2: Ya, iso.
1: Ono saudara baru ya. Ada Mbak Siska ya.
2: Oh ya, dulu tuh pernah nyalamin saya juga. Enggak, sudah agak lama itu.
1: Udah lama ya. Berarti ya. Saya masih baru ya, baru dengar.
2: Iya, ke Mas Warisnya mungkin yang baru kali ini mungkin ya.
1: Kayaknya dua kali seingat saya.
2: Udah ya.
1: Iya.
2: Iya ya. Lagunya dari apa tuh sekarang Mas Arif?
1: Waduh, lagunya artis Jakarta sana. Jangan
2: ya, benar.
1: Khawatir.
2: Ya, maksud saya siapa atau Beta atau...
1: Ada Uta, ada Foni, ada Andromeda, ada Faris RM. Banyak, oh, tunggu aja lah.
2: Sudah lah, ikutan aja sudah.
1: Iya.
2: Iya. Suasana saya tuh Beta Resonata, Dian Pesisa itu, Ebit, terus... Tommy Jibisa.
1: Tunggu saja. Ya.
2: Tapi berhasil itu senang ya. Salamnya Mas Haris ya.
1: Buat siapa?
2: Perdana tentu buat Mas Harisnya. Moga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati Mas Haris.
1: Iya.
2: Ya, ada Evi ya. Terus ada Ibu Fathur Mama Intan. Terus ada... Tapi Mbak Susana juga Cempaka Ayu. Ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara, Arimbi, Abah Suni juga. Terus ada Dewa Surain. Abah Halim juga, Om Buang, dan Bang Wawan ya.
1: Iya.
2: Ya udahlah semuanya.
1: Terima kasih.
2: Terkecuali. Ya. Buat Mas Arifnya, makasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu. Kita jeda dan kita kembali kami hadirkan lagu yang tentunya bikin Anda akan apa yang sedikit merenungkan diri. Karena lagu ini mungkin pernah dialami buat kesemuanya ya. Maksud saya buat semua ya. Dengan lagu ini mungkin pernah mengalami Tommy Jibisa, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.

Bagaimana beberapa lagu telah kami hadirkan dan seperti biasa selepas ruang rindu jangan kemana-mana, kami tunggu Anda di Budaya Madura dan merupakan lagu akhir di jumpa kita bersama kami di ruang rindu dan semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan mampu mengingat kembali kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Terima kasih pendengar, terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang kipole dalam acara budaya Madura libat genting-genting Sabtu tanggal 12 bulan Agustus 2016. Lemangkena serang dan gala jaris talo pangatoraki selamat malam. Selamat miyarsaki. Kong langkong dak dandretan dak bu gempuk dak nom-nom atau baju kendali alek. Minat atau bersoti eman kangkui narosaki budaya-budaya sipatot elestariaki titingiring. Mulai mengken cintai budaya budaya tipi inggi buat melarmu ke budaya-budaya seperti sekator tetap lestari kong langkong sampai cucu-cucu ya ibon ye. Ngiring nyingkat lagi waktu ya tun lelengki kangku ya gabung itu lo telpon. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asarang pasera.
1: Asarang tipi jong.
0: Budi kebi.
1: Kicong. Furu pun tak kacap.
0: Bo radio ne pandi gelu macam nanying bo.
1: Bola na pun tu awara bula ni kumun tak era nyingi tak patengi ding bula jong.
0: Bagi pasemaan kini kau sabuk kayak tin niko napa sih na penyaman tempat ngiding na penyaman
1: ada kopeng
0: nah sabuk ke kopeng bi bula apa semaan.
1: Imam pun tua marane kocong.
0: Engki mangkan nom dak mang luo ya lagu elang malolo. Kani kesi.
1: Mangki. Ya sora dak barak dak temor cong. Atau mau kata cuan nane ko.
0: Jadi ngi suruh mle entar ka toko julau tu je kada pak ka bengalan jo mak do ibi pi. Punom tak ke tiga ki la junom jak dak menom ni. Cipoki. Bo, mak yun cipoki empon nom ai.
1: Patok pa.
0: Maksud apa?
1: Kayak ngai ki furuna terowah.
0: Oh, dah ni enten maksud tak jaga ki kanom ya. Jadi yang bibi
1: mo. Mak anom mak jaga bula cong. Nah, pese kala ku anom mak cong. Pada la ku na pon.
0: Mari no mun dikai suruh do boro nda do timur. Suruh timur nda do la pu la ba. Pun tu ikarong na nom ke bila mole. Nah, mata je len.
1: Ikarong. Bo. Tapi lo tempeng.
0: Bo, maksud tu diki buka boleh bi. Bi sehat bi. Ai.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Salam bi, apa sih rapi?
1: Oke. Salam maki, saya pertama ke angkuti. Selamat malam ki, selamat alak.
0: Ki.
1: Muka-muka parengan apa pada sehat ki jong ki.
0: Ki. Pipi juga. Cak bul ngambulan di kebi ki.
1: Bantan tak ngampul. Paling naik kata setau.
0: Ya, cak bebok bola nanti tak milah kilipen. Tak kaya ki kopi dua minggu. Oh, mak doi. Lanjut pi. Mesti ni cak ingat boleh lanjut salam pi. Ya.
1: Pucat si kacak lancang. Ya, tak lancang. Terus salam lagi. Udah Pak Nurkumalo.
0: Nurkumala.
1: Ki siang. Bodo ketoken.
0: Itu
1: leke.
0: Ki nom leke. Ada tadi nomor la kelopai nom leke.
1: Bodo John kasak ki.
0: Jelah.
1: John. Kita tangkan nak leke.
0: Oh. Bodo.
1: Bod.
0: Bolok bi. Saya dah nyaman bi. Mak John. John saya dah bi.
1: Pokok ada ki empen mon pon ke leke agabungan dan atanya. Semak ka John ngak keruah.
0: Oh John. Bu Jan. Bu le John. Ki lanjut bi.
1: Ki benedin. Semak ka Jin.
0: John kong Jin. Dua ki bambu.
1: Dewa Surayi.
0: Dewa Surayi. Ada di
1: Anggora. Terus pada Ifi tak mana. Pada Bunda Yunik lagi.
0: Bu bi jokopi.
1: Ingki pun kasar saja. Nasi tak cepuk sengkor saporan. Lakbu nak pula gabungan.
0: Kita cepuk sengkor tentu bi. Jangan bipi situ.
1: Kau ada pengkumis. Ibadai masalam pahayanan tau sa gabungan na
0: Cik Siska,
1: kenting-kenting matura.
0: Siska, olok sebuah ng giliyang.
1: Buka ni, kung may tepak ka piyok na kanjing doso.
0: Bo, piyok wa naman.
1: Bo, pola piyok na cicit niya wa.
0: Bo, pola. Bo, tanya ke gelo.
1: Sis. Sika tepak ka piyok na kanjing doso, sis.
0: Tepak, sis.
1: Sis, ka pola na kanjing doso, pola na ipenraas, sis.
0: Bo, apa kan na burung, jaya pondok, nama, tak ibu ki, musombiana, meni.
1: Anjara.
0: Anu, Siska.
1: Bo.
0: Apa ke?
1: Mikir aja kanjing dosa pada si ondel-ondel rasa.
0: Boleh izi. Kalau kongbi, assalamualaikum ki. Si.
1: Ngerok norok sah ki.
0: Kita kencing lah. Kencing lah kong ngawas ki. Jajah lenan ki. Langkong.
1: Tidur ngapula pun.
0: Ki. Assalamualaikum.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Boy boy. Salam. Eh bingkai ngepon pipi. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ini kak tempat aku mau nak ada pipi.
2: Okey ni kak.
0: Di kedun.
2: Okey.
0: Beri kumah mungkin bian.
2: Beri kamar.
0: Oh tak jalanan tak norok pipi enten.
2: Enten tak jalanan.
0: Tak jalanan ki.
2: Tengah malam boleh nami ano.
0: Anapa?
2: Kimi japo ano.
0: Eh japo ano dah. Medon tanah medon ya jom. Jadi meneros horo.
2: Yang catatan apa?
0: Bo, derma, anu, rawon, rawon ni.
2: Macam-macam. Ay.
0: Bo, gimana rosoro, rosoro anu kinta lagi kanu di musoka kengambian kenapa?
2: Kapa serah.
0: Bagi kenapa? Melena bagi acolon, benih pas tau le.
2: Acolon lanjut muncia.
0: Okay.
2: Tapi malam ngata mungkin pon. Mun kalau sangat.
0: Budi nak minta lagi ke Pak Sopi. Budi kentut tukang naragi na Sopi ni. Engki. Engki. Si hot mbihan dun. Si hot ki dun.
2: Engki pakun seperti yang tadi.
0: Pakun bungkol na dun. Aduh. Siap pati nang eno dun. Siap pati nang eno. Nang iteng kira jalan dun. Kita kau miakulu. Miakulu dun.
2: Engki. Mun tabu na seken tak kira aku.
0: Udah. Oh, mun bunter dun. Ay, jangan buntar ambian tu nak hulu bobo je tu. Ay, singa tu nak kui tu, lanjut tu.
2: Orang
0: tu, cuci balip, balip, balip pertama cuci tu. Ki.
2: Salam ki.
0: Ki.
2: Keterangan dari Panjenengan selamat bertugas.
0: Ki.
2: Bukan Pak Alip.
0: Alip.
2: Bukan Umbuan. Bukan Pak Nur Kumala.
0: Pak Nur Kumala.
2: Bukan.
0: Nom leke olok. Tidung malol lo. Tidung ri malol lo. Oke.
2: Cukup.
0: Bon, patah Pak Muna Jogo on bi. Yeah. Kang, kang, kang, kang.
2: Kang, kang, kang. Tabung gak aja tuh kang.
0: Bo benih tak tabung. Bo tabung gak. Hai, kita lanjut salam apa boleh. Kali dua ki guntun ki.
2: Bang Ifon.
0: Bang Ifon.
2: Dan baca saya telefon ki.
0: Kakak pila judun ki. Ki.
2: Saya ikili sini ke ki?
0: Si Siska. Gabungan Siska.
2: Gabungan boleh.
0: Abu gabungan Siska ki.
2: Ki sini ke boleh?
0: Ki.
2: Ano? Dewa Surayeng.
0: Ya, ki kapi don. Oh, ki. Badan so pipin bian.
2: Jereng cet acer pula.
0: Oh, bu, angguan lah. Angguan salam bon ki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekelangkong dan tun inatun jebon ki. Eh, bingking ngepon situ ngeki. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Jiki.
3: Engki ya.
0: Bakun kita je lenan bian ye.
3: Bos. Setia di adat ija.
0: Setia engki ga gini.
3: Kuwi bakun nega.
0: Bagus ni nega. Cok kanca boleh. Cok ke TV er i.
3: Ano. Sibuk banyak saya lah kok. Pokok ni kejap makin.
0: Bagi. Masa siang malam malam kok pokok ni.
3: Nambang ija.
0: Oh. Engki engki engku. Ki, Alhamdulillah mungkin mana sehari ya dua empon tau sama lek kering. Lanjut saya lemah oh, kapan sih rezeki.
3: Tak bon sak sak sak mungkin kering tak.
0: Kering bon sih jemur boh kalau bina kering. Tak ni. I lanjut.
3: Si bon si pertama pakun saya lemah kato dah kambian dan bertugas ki. Pakun dekik bon mi bela manting ngate sama pi bareng selamat sampai ada pada kacung po jaki.
0: Amin.
3: Ki salama pada bang Yunus si bener dengi Sulawesi ki.
0: Salama budi kam.
3: Salama. Bada Bang Yunus si bulan yang Sulawesi.
0: Oh, salam salamnya.
3: Selama ganto macam-macam tegangan no jak segotok nyor no ba.
0: Selama gebungan mah. Aduh macam lanjut saya boleh jegi.
3: Gigi buru bada Evi, Mbak Irma. Bada Mas Faruk Karisma tolos tak masuk Mas Faruk. Bada saya rawan Farid Adelia Syahdan di Sampang.
0: Ih Farid. Nah.
3: Ih bada geleke Pak Pangeran Bukabus sareng Bapak Ketua.
0: Ih Galangkong.
3: Ih ka sate aja nana pon ki.
0: Galangkong ki.
3: Kecuali ja.
0: Engki.
3: Galangkong ja.
0: Sami-sami.
3: Eng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring nih biar saki kenting si kabitan nih itu berkenting si dada. Biar saki arang sa.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: Mian sebetulnya dor boleh mentor sekalang kong boleh boleh mangkin ke hidak ding kinting atau budak budaya Madura. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Azara, oh Irma, ya ki.
1: Ki, abang
0: ki boleh, sihat tembian ni.
1: Ki, angki sehat, pakun sehat. Kira boleh boleh tak?
0: Lo yo bagun sehat. Oh bagun sehat. Salam begini ki Sofi Banandi budi budi ya. Selamat malam pi ini ki. Ini ya.
1: Oh, ha.
0: Pak para paranyingan boleh Pak Sofi pun bagus mungkin paranyingan boleh. Ini kebagian sih ma. Macau anu.
1: Andi.
0: Andi.
1: Salam kenal.
0: Ki, salam kenal. Salam kenal pi. Kebun di Jombon biar ni gamir RT berempat nomor berempat ya. Okey. Mak mi depan dar kan apa Kalongos. Ah Longos ki bener Jombon ye.
1: Longos ki.
0: Ah embian bo. Bo oh, lekung bo tepak. Lekung mi tepak ke lekung. Sera.
1: Andi pak abang sedikit.
0: Bu Andi ding Surabaya, geng abu di kantor. Ki Sophie ring penggalan geng berde sumenep ya pada ki. Ki.
1: Ki salam ya.
0: Salam kawan. Ki. Kakak
1: kejen lagi Kak Waris. Dekat Kak Waris selamat bertugas. Semoga moga barengan sehat dan keluarga.
0: Amin.
1: Di mana Bipa Leman dek. Dek malam. Malam.
0: Ki.
1: Ireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggeng pon Irma. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Dari
0: kamu ni ya?
2: Dari sis kamu ni bang.
0: Sis kamu mah boleh kun sis kan di setong anu dari tan si dari keliang ni kan sis kamu ni ya?
2: Enggih pak.
0: Bu ambian sih lemah suara nama lain mah tambah nyaman bian.
2: Nama nama malam lo.
0: Bujang lagi rongku ambian ni gaduh. Cak saboran nagi mon mula nago le ni keterola karena mon mula nabe nyak kengkun si para dok bade kangku generasi penerus. Anak ambian mon jaga jasa sampiran nasi sekali.
2: Saporan,
0: tak bisa menggunakan sampir sini kempang, tak bisa sepun ada ki.
2: Menggunakan sampir bisa sengecung.
0: Bu, ambian suara nyaman, kini ke serak-serak sih. Serak-serak, tak kira rongku nyaman.
2: Bang Waris,
0: kan nanti kan
2: jasa pun ki.
0: Nah, oke. Okay.
2: Indah Sari kan, Mbak Guru?
0: Bu, bodoh. Oh, dia ada mana kau?
2: Ambian bila bila ni cung saya kan lupa Pak Indah kerana.
0: Betul ni, kak. Mungkin di nampak sando ke pula. Tadi kambian beri sekian dana Indah ye.
2: Indah, maaf ya.
0: Maaf, belum membinan pun bina daftar lagi yang kula kan om belakang masuk ke Pak Haji Kamarudin. Ambian.
2: Kalau kau nak pamiar sama ye.
0: Bo, ampun, jawab pamiar sama dua. Padahal saya ada dikasih nerosa lagi. Tore ding genting ni kan mumpah tak ada.
2: Putran Ayu nan.
0: Wah, ada pula dandi dan ai. Empon pian patro sawan si lagi.
2: Salam mamai.
0: Bangkin tin aku lah bola ke bapa saya tak semana yang sepon ambian ko si Amit tadi ki. Ye.
2: Dan.
0: Bo, si. Boy. Yes.
2: Lucu.
0: Bo lucu jan ambian mon dan. Baburung ngambul bakalan ambian. Ini baburung apa?
2: Lekatan
0: ibu kan? Bukan yang jodoh ramai sih sekarang. Hai, tina lekuk satu malam bertanya ke boleh empon bian ano kerbekir ke lagi sih? Kita lama kapa sih dah sih?
2: Pada Evi, pada Evi dan Irama. Juga pada Umar Faruk.
0: Umar Faruk. Embo. Embian embian beni kong kong boya kanjeng doso beni oning
2: kan?
0: Oh oning kanjeng doso embian.
2: Oh, ning tapi
0: kau lebih bener as perbatasan. Ya, oh, perbatasan kamu.
2: Maksud tak kalau laut jalan kene ga bangka marah. Dah jalan kita bandar.
0: Bok mungkin dah masuk kan bangka marah dah bni.
2: Bandar.
0: Oh, perbatasan, bangka marah.
2: Perbatasan.
0: Oh, bangka marah. Kalau kita pun akan jangan gula kerja kau boleh salam bagi.
2: Kalau guna lagi.
0: Okay. Yeah.
2: Bilang dan entar kau tiga.
0: Boleh pula sih bilang nantar jalan gusa. Nyari jombon nembian geng tahun ni kalau pakai nyaman nembian kekerapan.
2: bohong gembian.
0: Ai bohong. Leng tu leje gendu sajis ai.
2: Tu sawo ko macam pan bulu kenal pun nyara jompo.
0: Bukan ki nyara jompo. Ai.
2: Jompo na sebar bulu jompo na siska.
0: Bo. Jompo nyara jompo jompo nembian. Masa nyari suara sing ambian gitu. Aduh mak bocu ni ka temu bang tu. Bokon je bailang mian. Ki lanjut ka masih boleh sis.
2: Tinggal pon.
0: Ki.
2: Ibu di boi.
0: Ki.
2: Ki. Kelangkong Bang Waris.
0: Anu Sofi sami Mas Andi kaja. Budi-budi.
2: Sofi, Sofi Mas Andi.
0: Coba boleh pemanjang nyaman Bang Fi yo ye.
2: Kini ke sama Bang.
0: Bo, kini ke Sofi ding Bengkalan Andi ding Sorbojo. Si nyaman RI. Napa agak? Napa?
2: Suami istri kan ya.
0: Ini suami istri kan berkawan, berteman. Kasagi.
2: Ya Allah. Daripada yang nasihat banget, melucu.
0: Amin. Amin. Ancang gula. Bila mau lo tetap, mau lo tetap ya?
2: Mau lo tetap.
0: Bila?
2: Masjid.
0: Buat. No, belum. Bila mau lo tetap, ancang Pak Budi sendiri. Ancang sih.
2: Kamu saya nyama Bang Kanjeng Nus, sebentar. Napa kau nak murahkan beri kabar boleh?
0: Boh, anjing dosa. No, bila bender nama.
2: Boh, tak boleh bang. Iki kiri, bak susahan.
0: Boh, aduh, kak. Boh, kesadaran. Cikgu kuda main, dah kenapa dan ah?
2: Kira satu ranjang pun bak susana.
0: Boh, ini ranjang. Satu ranjang. Nak ada jemian. Hai.
2: Mungkin
0: jemian kan? Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar saya langkong dah siska. Di nabi pi mai aku jaga gomboyan. Zoraman minum pun gomboyan. Ibing kiri pun siska. Assalamualaikum. Di mana dia pun. Oh ada ni ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Bo. Ikan ada suara nambian. Halo. Ini sudah kena ibadah lagi kan dia minum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Burung memadak dulinya ambian puk.
3: Warna
0: sampai yang tak ada yang hati yang sorry. Apa anak tak ada ambian kasih lain biar. Ma, iya, ambian boleh anda boleh tamu ikut di tangan tepi kagulah. Kau belum mulai lolo kolokan. Jodoh amari bocor tak, tak dibunuh. Sehat ambian bu.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat bu. Kulandi suaranya aman bu. Para wadu ambian bu. Siska, Siska. Oke, saya oning kan nyambian tu orang anu kaza orang anu orang sekian di napa pulau oksigen kilian mungkin napa kaza tak ada pak
3: dia
0: tunggu kan
3: Pak
0: Sarkalian
3: nongku.
0: Mak boleh tak jok, Bu?
3: Sampai
0: bupatinya
3: Pak Sugondo,
0: ya. Oke, lembut. Jangan gue lumit dulu menis yang main, ya. Makin ngobornya. Fokus, Ki. Tapi main boleh bila main, Bu? Masih lembut, Bu. Aduh, Pak. Ngambian numpang motor aduh tak ojek itu ada numpang sampan mabuk numpang apa sih nyaman bian
3: mabuk berumahnya mau mabuk tidur
0: iya tak kira aduh libur ibu mungkin bagus karena apa selalu menjaga lingkungan diri sampah itu dia sabar sih pokok mungkin tak pakai ngerasa nyaman menghirup udara bersih pulau oksigen. Napa? Mereka
3: tak
0: senyaman. Mana tu mungkin lagi mulai. Aijin.
3: Aku takut
0: nak ingat masa ni. Jangan tadi dua nangis bukan nangis ya sama biar siska. Jadi makin gede siska. Nolak aku ambu aku lagi lagi siska. Salam buka pasir buk. Salam buki.
3: Amin ki.
0: Ki.
3: Pernah pada lisa semakin ya terus hidup jalan jasa budi pemegang asal masare khusus ki.
0: Ki.
3: Lain lah seorang nanti min ki. Kasanya terus ya kabu Yuni Handayani.
0: Bu Yuni.
3: Arindi,
0: Adelia, Sarung, Masarisa. Ibrahim ngucap mun ko dah hirok tina jam burung dah bagi nyandu adem
3: Madina.
0: Ya rok ini Pak Ibrahim. Bukit ini Pak Ibrahim. Lanjut.
3: No korong aja Mama Ibrahim.
0: Budi korong. Eko ni nam leket lo an buk.
3: Masera?
0: Eko ni nam leket aja Mama Bali.
3: Salam lekuk ni. Esy, selamat malam Esy. Juga ni terakhir dek Pak Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar.
3: Istrianto Argadana.
0: Argadana. Ki.
3: Pak Kasmono, moga barengan sehat Pak Kasmono.
0: Amin. Bos songkan kiu. Songkan.
3: Songkan ya Pak Mas Arif. Biasa nak sini karutin gabung Mas Arif.
0: Malam moga cepat cepat. Panjenengan nom ki.
3: Sekarang Mbak Isyahnya juga.
0: Ki.
3: Udah
0: aku nikah gong tu, emang gini keminta support ke bidadari bidadari mak report kan nom saya tolong lo bu, hempon. Ki.
3: Oleh berde Pak Ivan, Ivan.
0: Ivan, Bang Ivan.
3: Pak Nur Kumala sarang Pak Sapa.
0: Thank you. Ki.
3: Sampai kedua Mas Arif. Badam Sahdan sarang Nika Mahmuda.
0: Mahmuda. Thank you kelangkong Bu.
3: Mas Arif.
0: Thank
3: you.
0: Jangan nyasa
3: Sumenep.
0: Heeh. Dia saya sebut. Bagi Sumenep tahu sambil ngucap lajunya. Mohon pamit Denika. Coba gitu. Padan sih salami Sumenep ben bian, Bu.
3: Tak bisa kan.
0: Ambil bisa mulu lo, Bu. Ya. Aku nak go
3: boleh. Bisa enggak bisa ocon lagi.
0: Bong, aja yang minta suara nambian coba. Siska nyaman buk, nyaman bian lagi berdebur dengan. Empon ni burpu bila ngajak sampai rengkot ni nyicing ke bubun. Aduh, empon lanjut ke lengkong ke bubuk. Kini, sami-sami.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali lengkong mama yang baik hati jebon ki mama Fathor sehingga mau nazar ini jaga lopai pada kesatimin puki kompor tak kami terbangun di

0: Aduh, daduk tu. Halo, assalamualaikum.
1: Ting kenting matura. Mantap angkau ternyata.
0: Ki, mau beni di kebur sini ki paket beni, beni imbian. Mak ngak sembian suara naroni, beni.
1: Beni pusat kasa.
0: Oh, beni saki. Lanjut salam. Lanjut salam ni ku ni bong majik cepat ni ka pun para ku lu belas ron ki.
1: Ketua kita ke Jawari. Berkat umur.
0: Amin.
1: Bukanan juga Mama Susan. Mama Susana ki.
0: Jajak lokolok ano dusun mulai lek ki.
1: Abah Suni, Bang Jeki, kasih kasih nafan.
0: Enki.
1: Salam pembagian sekeja. Assalamualaikum Jawari.
0: Waalaikumsalam Mas Roni. Ibingkingi pun Mas Roni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini aduh, kakak si gedeng nak sehat mbian Bang Ipon.
2: Thank you, Bang Arif. Kita nak apa kabur, Kak Arif?
0: Bo kabur kalau ni kiri bufator. Jangan mbian nyambia juga. Kere dento si terminal. Mak tak duk-duk, Pak. Nyuk duk, Nak apa kakak?
2: Ambil telepon. Jadi, Bang Arif. Tak kira gagal.
0: Bo jangan ke Sumenep, Pak Siru Ambo. Ambo ke Ipon, ano, Mas Waris. Ya, Ipon bufator. Ya, Ambo.
2: Bisa langsung de, nyabih de jombo Ipon, Bang Arif.
0: Oh, lo ni kena.
2: Ini kan dimakan kempang.
0: Oh, gizi nak. Anda tanda buat tor, itu lagi tibi ekonomi nanti nak pun dentos.
2: Sekarang ngapit. Iya, bola kita sarin.
0: Oh, pipi nempon, maknya rembian posang. Pipi nempak, menempak motor manjaman keluar, ada torona loncak. Tidak nampak bikin.
2: Ketempuan.
0: Dari ini kemah macam. Pokok menyambi pipi yang punya bitaleh.
2: Oh, ini thank you.
0: Ale. Bada si sekau log nang ikiliyang.
2: Oke, katara salam pertama ada Kak Haris. Selamat malam selamat bertugas.
0: Ki kelangkong ga ipon.
2: Selamat malam tugas anda Bu Panhor. Bada pipi. Jaga Bang Roni saya lanceng ngukus. Berhasil Pak Gatua.
0: Pak Gatua.
2: Ya,
0: saya lengki Pak Gatua.
2: Kita jenis saus Bang Haris.
0: Engki kelangkong Bang Ipon. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa biar saya kini gak kenting seterusnya pon.

0: Saya terima terbalik. Ampun berada pada penghujung acara ini. Namun ngiring singkat-singkat bisa sih terima boleh biulah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asareng
1: Pak Eko situ Bondo.
0: Ademo boleh. Aduh, suara aduh.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik kok. Mbih ni kan tu ni kan menyaringan tanya kau tu. Mun baik kau ni Allah songo tamrong tu. Pangapora puja mbihan jaga suara ni pak pada nak lutuk. Haduh.
1: Patah wei kau.
0: Bungki. Akhir orang kau. Apa? Jadi singa pak tentara. Budak tahu jangan kau le. Kamu lu baik kau. Menyaringan ada nyambian baik kau.
1: Alhamdulillah. Okay. Masa mulai bila malam pak, kucing malol atuh. Mata ampuh ke jangan ke saya itu.
0: Di nama gini kan bisa. Ingkun bakto na berak tak ada baik kok. Terus kalau ni kamu ngomong lancung. Tidak mau bisa kamu ngomong ikan tu itu entah saya cuma dempian baik kok. Ye.
1: Wah, insya Allah menabi pada bakto.
0: Buat tor saya dia ki ajam. Nah, engkem kalau mau jaga buat tor. Banyak beli ki ajam. Nyaman ni.
1: Ki. Mama apa tor?
0: Engki mama bator.
1: Oh mama bator. Alhamdulillah.
0: Kesat baik
1: mah. Jangan banyak mah banyak beli mah.
0: Sana wiki baik oh.
1: Kita bawa teloan ke pampak
0: pun terjun. Teloan ini ke benda saya bunyi ini baik oh. Tapi tenang mama bator orangnya baik. Apa boleh pendatang. Aduh dijamin. Tegak.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan khawatir ki. Alhamdulillah senang gelas nama. Senang juga dengan kendingan ki baik kok.
1: Alhamdulillah monitor. Pas minta nomor ke Pak Ahmad Abdullah. Ahmad punya nomornya semenap. Ada ya.
0: Ada.
1: Nah, langsung ada.
0: Ya. Terima kasih Bang Abdullah sudah ngasih nomor baik koknya.
1: Kalau kongsi aman itu Bondowoso.
0: Iya, belumnya habis sudah tak gabungan kemana mi bola. Ketemu jolon kebolo ega posang kombo ya mah.
1: Aduh sakit gigi.
0: Aduh nyok do ada menggung usaman nyegung.
1: Gigi nak tak ada sagale.
0: Abo kampang guna ada sagale. Abo beri kende. Ada kelengkong bagi kau betul nak bagi kau. Ki.
1: Salam ke semuanya ada ya. Kalau ano Mas Waris,
0: siap.
1: Itu nomor saya catat itu dah.
0: Bujuk ring tado dan tolong sikit tu bagi kau.
1: Oh, coba toles.
0: Jadi dan abu sila nolis ya.
1: Terserah bos.
0: Oh, boleh ingin bersahabat dengan Pak Eko nomornya sahabat berapa Pak Eko?
1: 085.
0: Ini ke nomornya Pak Wia aja ninggi.
1: Wia tak? Tada.
0: Oh, ada Wia ini kan nomor telepon ki 085.
1: Nomor 230. 646.
0: Lanjut.
1: 549.
0: Ada boleh.
1: Tambah nana be.
0: Bo. Ya bo. Mak ni kemarin tu dah ada bon kena bagi kau.
1: Kena.
0: Tak kau mau ni tambah bahan dek yang nyampung kat datang ke dia nanti. Kalau kau bagi kau terima kasih ya.
1: Untuk fanpin. Pro 1 Semenep ya. Kalau lagi berkenan mohon minta ke Mas Waris. Lagu air kentinga terus sahuni sahuni.
0: Wah jauh betul muni sahuni. Bede kartini, bede mahuni, bede mistia.
1: Mahuni.
0: Tenang.
1: Muni sahuni tu mahuni.
0: Mahuni kang jauh ambung boy. Iya, jelah kelangkong kang.
1: Jiwon.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Eko. Udah sudi bersama kita. Atas kelangkung pemirsa, roba-roba nak bertanya dengan bon depan ini, nyawon sabar ada setuju, nah tapi malam mau bisa bangki pole dalam kabadan sehat, bangki pole dalam budaya matura, bon malam mereka, budaya-budaya sikator, satu jenis ini mampu manglepor hati tantaritan. Pemirsa, roba ki genting sepangkasan, biar saki areng sarang, dan kalau jaris ngatoraki, palo pak dedek buku nak jepot kulina mirah. Ampun depak de bekton salopot nyon sapora. Duk remak sekar pilihan keting kuning malah dipote. Pangarap tak sekalian malar muka. Bisa abang ki boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Surabaya berubah jadi manapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 22 Agustus 2026 dan esok pagi, RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidaklah mereka beriman.

Kami telah menjadikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak terguncang bersama mereka. Dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk.

Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah, seperti matahari dan bulan.

Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi hari ini hadir. Saya Gita Yu menemani Anda edisi 23 Agustus hari Minggu. Dan kita seperti biasa bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam Kemenag Sumenep. Kita sudah bersama dengan Ustadz Bustami pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada pagi hari ini. Dan topik kita syukur dan dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, termasuk kita pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahmi, dan ini rasa syukur yang luar biasa begitu Ustaz ya, dari hal kecil. Nah, ini sebelum kita berdiskusi pendengar, kita akan mendengarkan mukadimah dari Ustaz Bustami. Nanti kita undang Anda di tiga jalur telepon. Silakan sebagai penghantar Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Al-ayah. Yang saya hormati Mbak Kak Ayu beserta semua kru yang terlibat di siaran Mutiara Pagi RRI Sumenep, juga segenap pemirsa yang saya hormati. Selayaknya dan sepantasnya di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Dari kita bisa bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa tetap menghirup udara, bisa tetap bisa bergerak dan lain sebagainya. Ini patut kita syukuri. Ini patut kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat. Juga di momen bulan Maulid ini, sepantasnya kita juga selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lingkungan kita, pimpinan kita yang menjadi panutan kita, yang kita selalu harapkan syafaat-syafaat dari beliau. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapat syafaat beliau, diakui sebagai umatnya, dan telah dipertemukan dengan beliau di surga Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pagi ini dengan berdoa. Sama berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Semoga kita selalu sukses, bahagia, semua urusan lancar, dijauhkan dari musibah, diberi keselamatan oleh Allah, baik dunia maupun akhirat kelak. Dan semoga orang-orang di sekitar kita juga diberikan kemudahan dalam segala urusan, solusi dalam setiap persoalan, dan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit, serta juga diberikan keselamatan, keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit saya ulas tentang syukur. Bahwasanya syukur ini adalah hal yang saya bagi kita. Setiap kita mendapatkan nikmat, itu sepatutnya kita selalu ucap alhamdulillah. Minimal dengan ucap alhamdulillah. Kenapa? Karena yang kita terima, anugerah Allah yang kita terima, nikmat Allah yang kita terima ini sangatlah besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang kita minta. Kalau yang kita minta mungkin kita berdoa, anak zaman sekarang mungkin, ya Allah Fajiro, ya Allah Ninja. Mungkin itu yang mereka minta. Tapi apakah Fajiro, apakah Ninja itu sudah nikmat yang besar? Belum. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya mata saja ini kita bisa melihat, ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak ada orang yang siap menukar matanya dengan uang 1 miliar misalnya. Tidak ada. Ini membuktikan bahwa mata-mata kita bisa melihat, ini adalah nikmat. Jadi memang selayaknya dan sepantasnya kita selalu bersyukur minimal dengan alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah ini hanya syukur dalam bentuk syukur bilisan. Jadi selain syukur bilisan, dan syukur bilisan ini adalah syukur termudah. Syukur termudah. Setelah itu harus juga dibarengi dengan syukur-syukur yang lain, yang utamanya itu bilhal. Sikap kita, perilaku kita itu harus kita, artinya kita bersikap dengan cara, dengan sesuai apa yang Allah garisnya, sesuai dengan apa yang Allah, yang diridhai oleh Allah. Kalau misal kita melakukan sesuatu ketika kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kemudian kesehatan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak Allah ridai, itu tandanya secara apa syukur bil hal kita tidak bersyukur, secara syukur bil hal kita kufur, kita ingkar dengan Allah. Dan ini ingkar kita, kufur kita terhadap nikmat-nikmat Allah akan menyebabkan azab, akan mendatangkan azab, akan mendatangkan siksaan dari Allah, baik itu di dunia atau di akhirat nanti. Seperti tadi ayat yang saya kutip, lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa yang inti maknanya ini, jika kalian itu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat pada kalian. Namun jika kalian kufur, ingkar, tidak mempergunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang Allah ridai, maka Allah akan apa namanya, mendatangkan azab. Jadi sebenarnya kita ini seharusnya dan selayaknya memang bersyukur, harusnya bersyukur. Namun bersyukur ini memang tidak serta-merta kita bisa bersyukur, kecuali kita menyadari nikmat-nikmat itu, menyadari bahwa sehat ini benar-benar nikmat, bisa melihat ini benar-benar nikmat. Kan kadang kita tidak sadar sehat ini merupakan nikmat, kita tidak sadar. Sadar setelah kita sakit. Baru sadar setelah kita sakit. Ketika kita sudah sakit, baru akan menyadari adanya bahwa sehat itu adalah nikmat. Selanjutnya juga, selain bilhal, syukur bilqalbi. Ada syukur bil qalbi, yaitu dengan kita menyadari, dengan kita meyakini bahwa nikmat yang kita terima ini adalah pemberian dari Allah, karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau kita misalnya beranggapan bangun tidur dalam keadaan sehat, bangun tidur dalam keadaan segar bugar, karena kita yang apa misalnya pola tidurnya baik misalnya. Tapi memang kita perlu ikuti anjuran pola tidur yang baik, pola makan yang baik, sehingga kita mendapatkan kesehatan. Olahraga misalnya, itu memang dianjurkan. Agama pun menganjurkan kita untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga tidur misalnya. Tetapi semua yang kita terima, kita bangun dalam keadaan bugar, dalam keadaan fresh misalnya, itu karena anugerah dari Allah. Karena anugerah dari Allah. Adapun olahraga, itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ada satu hal yang, ada satu kisah ya, yang ini ada kaitannya dengan kita mensyukuri nikmat. Apa ketika kita bersyukur, apa yang akan terjadi kepada kita? Ketika tidak, maka apa pula yang akan terjadi? Kisah tersebut adalah kisah seorang raja yang memiliki seorang pembantu. Seorang pembantu ini, ya, di awal dia adalah yang pembantu yang rajin, yang baik, jujur, walaupun gajinya pas-pasan gitu. Jadi cuma pembantu, mesti cuma kecil gajinya. Tetapi sikap ini membuat sang raja heran. Si pembantu ini kepada si pembantu. Sang raja heran, kenapa si pembantu tersebut? Padahal cuma dengan gaji pas-pasan, tapi dia bisa hidup bahagia, tenang. Kemudian sang raja bertanya kepada penasehatnya tentang hal ini. Lalu si penasehat mengatakan, wahai raja, pembantu tersebut bisa demikian, bisa bahagia, bisa tetap tenang hidupnya, karena si pembantu tersebut belum masuk pada lingkaran 99. Itu barangnya. Oh gitu. Kemudian sang raja langsung berinisiatif di malam harinya. Sang raja memberikan hadiah kepada pembantu diam-diam. Sang raja meletakkan 99 koin emas di depan rumahnya, di depan pintunya. Kemudian sang raja menaruh tulisan di atas tumpukan kantong koin emas tersebut. Sang raja menuliskan, ini hadiah untuk kamu yang berisi koin emas 100 koin emas. Ada 100 koin emas. Namun sebenarnya adalah 99. Kemudian pagi harinya si pembantu bangun, buka pintu dan menemukan hadiah tersebut. Kemudian sang pembantu tadi membaca isi surat tersebut, isi tulisan tersebut. Karena sudah mendapatkan koin 100 emas, 100 koin emas, si pembantu ini girang, bahagia, dan senang. Tentunya alhamdulillah, tentunya bersyukur dengan alhamdulillah. Kemudian membawa masuk koin tersebut ke dalam rumahnya dan mengisi pintunya, kemudian menghitung koin-koin tersebut. Koin-koin tersebut dihitung berulang-ulang, tapi ternyata jumlah koin tersebut 99. Hanya berjumlah 99. Kemudian, karena cuma 99, si pembantu ini mulai gelisah. Ini, mana ini satu koin? Raja tidak mungkin berbohong. Raja pasti jujur, pasti benar apa yang raja katakan. Tapi kenapa ini kok cuma 99? Satu koinnya kemana? Dia sudah mulai cari, mulai di sudut apa rumah itu dicari, depan rumah dicari, terus di jalanan dicari. Sibuk mencari satu koin yang hilang, padahal ada 99 koin yang ada di tangannya, yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhannya. Itu dicari-cari, terus sampai malam pun tidak bisa tidur karena memikirkan satu koin yang hilang. Sampai keesokan harinya, dia bekerja, masuk kerja lagi di kiraan istana ya, malah sebagai pembantu raja. Dia bingung, kerjanya sudah tidak fokus, loyo, payah gitu. Akhirnya sang raja menyadari. Akhirnya sang raja menyadari karena diingatkan oleh si penasihat tadi. Wahai raja, lihatlah si pembantu itu. Keadaannya sekarang. Dia sudah masuk dalam lingkaran 99. Ya, dari kisah ini hikmahnya adalah bahwa memang kadang ketika yang kita terima itu banyak, namun kita apa tidak mengedepankan syukur, maka yang ada adalah ya kita justru bingung. Bahkan yang dibingungkan, yang dipusingkan itu satu koin yang tidak seberapa dibandingkan dengan 99 koin yang ada di tangannya. Beginilah hidup memang. Maka ya seharusnya memang kita selalu bersyukur. Baik, mungkin itu saja sementara Mbak Gita. Saya kembalikan kepada Mbak Gita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bustami. Saya undang Anda di 665396, 662317, kode area 0328, atau di 0811334501. Silakan di tiga jalur telepon untuk Anda yang ingin bergabung di tiga jalur telepon kami interaktif ya di diskusi Mutiara Pagi hari ini. Oke, baik. Ustaz, ini kan kalau kadang kita itu mengkompar ya, membandingkan nikmat kita yang diberikan Allah kepada kita dan orang lain. Dan kemudian saya tahan dulu ya, ada penelpon nih Ustaz nih. Oke, di 662317. Halo.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Situbondo-nya.
2: Assalamualaikum.
1: Pak Taufik ya, Situbondo ya.
3: Tema kita apa, Pak?
1: Oke, sepertinya baru mendengarkan nih Pak Taufik ya. Kita membahas mengenai syukur dan dampaknya dalam kehidupan kita.
3: Oh, ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan kalau ada yang ditanyakan Pak Taufik.
3: Syukur ya.
1: Iya.
3: Bagaimana cara bersyukur, cara bersyukur kepada Allah? Dengan cara apa kita bersyukur, apakah melalui lisan atau hati? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik di Situbondo. Silakan Ustaz, bisa langsung ditanggapi.
2: Ya, bersyukur dengan lisan, minimal dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian bila kolbi atau dengan hati, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kita menyadari bahwa apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, ini semuanya adalah dari Allah. Ini semuanya adalah anugerah karunia dari Allah. Ada lagi yang penting mungkin Mbak Gita yang perlu saya sampaikan, yang tertinggal tadi, bahwa Nabi pernah bersabda, ini man lam yashkurina lam yashkurillah, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia maka dia itu berarti tidak bersyukur kepada Allah. Hal ini contoh misalnya begini. Kita mendapatkan bayaran gaji tentunya dari atasan, bos kita misal kalau kita kerja di perusahaan. Lah, berarti bos kita itu adalah perantara sampainya rezeki kita kepada kita. Karena si bos ini menjadi perantara, maka kita itu diharuskan juga berterima kasih kepada bos kita. Berterima kasih. Dan ini menjadi bukti bahwa kita bersyukur. Kadang kan kita gini, ngeluh. Tidak bersyukur dengan bayaran yang kita terima. Palingnya korupsi, maaf. Ini mungkin dikorupsi sama si bos. Bayaran saya kok kecil. Tapi kalau orang yang baik, orang yang bersyukur kepada Allah, harusnya berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara sampainya rezeki kepada kita. Dan ini secara logika juga menjadi ya trik bagi kita bahwa ketika kita sudah berterima kasih, artinya sikap kita baik dengan atasan kita, maka berarti atasan kita akan simpati kepada kita. Dan ketika kita simpati, atasan kita simpati kepada kita, maka atasan akan lebih respect kepada kita, dan itu mempermudah jalan kita nanti. Kalau misalnya ini bekerja sistemnya tahunan, misalnya kontraknya 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, kalau si bos merasa tidak respect, tidak nyaman, karena dia tidak berterima kasih, tidak bersikap baik kepada atasan misalnya, bisa jadi tidak diambil lagi untuk kontrak berikutnya. Ini kira-kira ini apa ya? Kita selain kita kepada orang atau yang menjadi sebab sampainya rezeki kita dari Allah
1: baik.
2: Kepada
1: Oke, sudah terjawab dari Pak Taufik Situbondo. Saya undang Anda kembali. Waktu kita masih panjang ya mendengar di 3 jalur telepon. Ketika misalnya kita bercita-cita Ustadz untuk menjadi kaya gitu ya. Kita sudah dikasih nikmat, kita sudah dikasih rezeki yang cukup, tapi kita masih terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup kita. Itu boleh nggak nih? Apa bentuk rasa syukur juga? Atau barangkali kita tidak pernah puas? Gitu. Boleh nggak nih model begini nih?
2: Gini, konsepnya gini ya. Bagi kita, ikhtiar itu adalah wajib malahnya. Bagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kita punya sisi kita adalah ikhtiar. Dan bisa dikatakan wajib ketika misalnya itu untuk kebutuhan mencukupi nafkah wajib. Tapi ketika misalnya kita sudah berkecukupan lalu kita tetap bekerja, tetap menambah, tidak ada salah, tidak ada yang salah sebenarnya. Selama apa yang menjadi kewajiban kita itu tidak tertinggal. Selama kita kewajiban kita tidak tertinggal, termasuk kewajiban sehari-hari, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan harta kita seperti zakat misalnya, tidak masalah. Namun kadang-kadang gini, ketika sudah memiliki banyak harta itu sebagian gini kan, pusing mikirin. Biasanya kalau di desa itu kan untuk zaman sekarang banyak orang yang menjadi juragan toko kelontong gitu, di perantauan. Kalau sudah memiliki banyak toko, biasanya itu pusing mikirin toko-toko itu. Karena toko yang banyak dan yang bisa dikatakan harta yang banyak ini juga harus diurus oleh orang yang banyak. Dan kita ini dan juga harus milih-milih orang yang mau kita pekerjakan yang seperti apa. coba orang yang seperti ini ternyata tidak dicoba orang yang seperti itu. Artinya kadang kadang sih banyak harta membuat kita sibuk dan ini kadang-kadang membuat kita lupa dengan Allah, membuat kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Tetapi jika tidak demikian, banyak contohnya Nabi Sulaiman misalnya, dia seorang nabi, tapi dia orang kaya, dia memiliki banyak harta, bahkan insya Allah 2/3 dunia ini dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Banyak juga contoh kiai misalnya, orang kaya yang baik hati, orang kaya yang cocok, yang Allah sukai itu banyak. Orang kaya yang sesuai, yang masih berjalan di atas Allah itu banyak. Tapi banyak juga yang menyimpang dari garis Allah.
1: Baik.
2: Begitu kira-kira Mbak Dita.
1: Oke, baik. Ustaz, ada posisi yang kita sama-sama ikhtiar, sama-sama pintar gitu. Tapi ternyata jatah wadah rezekinya berbeda dengan teman kita. Ternyata teman kita jauh lebih banyak daripada kita. Ini apakah memang rasa syukur yang kurang atau bagaimana? Seringkali kita kan membandingkan gitu, Ustaz.

0: beda. Bisa jadi antara yang bekerja dan tidak bekerja berbeda sama sekali. Yang tidak bekerja, anggap yang kerjanya ringan-ringan saja, dia tapi dia orangnya bersyukur. Sementara yang kerjanya banyak, kerjanya berat, tidak bersyukur. Bisa jadi lebih bahagia, lebih tenang orang yang kerjanya. Ya seperti yang bisa yang saya sampaikan tadi, ketika masih posisinya sebagai pembantu dan belum dapat hadiah 99 koin, tenang. Hidupnya tenang, bahagia. Tidak ada beban hidupnya. Sampai membuat si raja heran gitu. Tapi ketika sudah masuk pada lingkaran 99 yang menjadi orang yang murung, berupaya untuk menggenapkan 99 menjadi 100 poin. Itu ya itu persoalannya juga.
1: Baik.
0: Tergoda gitu. Ya, masih.
1: Oke. Tolak ukur keberkahan suatu rezeki itu, kita melihatnya dari mana, Ustaz?
0: Baik. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang membawa kita kepada jalan Allah. Artinya rezeki yang tetap dipergunakan di jalan yang Allah ridai. Kalau misal sudah menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak Allah ridai, ini bisa jadi salah satu tanda bahwa rezeki kita tidak diberkahi, tidak diridai. Itu, Pak.
1: Oke, baik. Ya, masih ada waktu pendengar, saya undang Anda. Silakan satu penelpon saja di SMS dan WhatsApp juga saya undang. Ada satu kasus begini, Ustaz. Ini oke. 662 665 396 saya terima dulu. Halo.
2: Ya, masuk lagi, Mbak.
1: Oke, ini terakhir ya, Pak. Silakan singkat saja.
2: Terkadang syukur kita itu nikmat yang paling apa nomor satu itu yang kesehatan ya. Itu yang terkadang tidak disyukuri. Terkadang kita bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki aja, rezeki duniawi katakanlah. Sedangkan kesehatan yang kita miliki sehari-harinya tidak disyukuri. Apakah itu termasuk mengingkari, Mbak?
1: Baik.
2: Assalamualaikum Ustaz, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dari Situbondo masuk lagi Ustaz. Terkait kesehatan yang jarang disyukuri ini. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Taufik. Ini memang sehat yang sering dilupakan. Kata Nabi memang as-sihhatu wal farah. Sehat dan tempat gitu. Kita sering lupakan memang. Dan yang sering kita anggap sebagai nikmat yang perlu kita syukuri ketika kita mendapatkan harta. Nah, tidak ada jarang orang berdoa gini. Ya Allah, jadikan nafas saya tetap bisa bernafas setiap hari misalnya. Padahal ini kalau sudah tidak bernafas, apa artinya hidup gitu ya? Ketika tidak bersyukur ya berarti kufur gitu. Berarti kufur berarti mengingkari nikmat Allah. Dan ini seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi akan mendatangkan siksaan dari Allah. Begitu kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Ya, Pak Taufik, penelpon terakhir ya, barangkali kan waktu kita terbatas. Ketika misalnya kita melihat dari pandangan, sudut pandang awam kita gitu, mengenai tabarruj ya, Ustadz ya. Kita punya teman, kita tahu dia bermaksiat misalnya, kita tahu dia tidak melaksanakan perintah Allah, tapi ternyata memang hartanya Allah berikan luar biasa melimpah. Kemudian dia suka mentraktir kita tuh dari harta yang seperti itu. Nah, respon kita nih bagaimana nih?

0: harusnya Ustaz, ketika kita dekat dengan teman kita yang begitu.
1: Kalau misalnya sudah jelas, ya seharusnya kita menghindar. Tetapi kalau hanya kadang kan cuma tidak
0: Prasangka.
1: jelas ya, tidak ya hanya prasangka saja. Maka kalau seperti itu ya sudah hentikan saja. Pertama yang jaga sikap baik karena dengan siapapun kita memang harus bersikap baik gitu. Dengan orang yang tidak baik sekalipun kita harus tetap bersikap baik karena boleh kita membenci tapi yang kita benci itu adalah sikapnya bukan orangnya. Adapun orangnya perlu kita sayangi bahkan kalau bisa harus kita sadarkan gitu. Harus kita dekati untuk bisa kita beri penyadaran-penyadaran. Seperti itu kira-kira Pak Gita.
0: Baik, jadi memang ini ya Ustadz ya, kita melihatnya, melihat suatu kasus berarti lebih luas begitu ya Ustadz ya. Tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi bagaimana memang harusnya kita baik kepada semua orang begitu ya Ustadz ya. Dengan tanpa mengedepankan asumsi baik. Nah, saya pernah membaca beberapa tingkatan syukur. Kalau tadi Pak siapa Taufik bilang kita sering terlewat dengan nikmat kesehatan. Kemudian ini ada bentuk syukur ketika kita mendapat ujian nih, Ustaz. Nah, itu ketika kita mendapat ujian kita seringkali berkeluh kesah. Padahal bisa jadi yang tidak menyenangkan untuk kita saat ini itu baik untuk kita di masa depan. Nah, ketika kita sudah merasa terpuruk dengan ujian yang Allah berikan, ini rasa syukur yang harusnya kita respon begitu. Respon syukur yang harusnya kita berikan nih seperti apa nih posisinya Ustadz ketika kita di dalam ujian yang sangat besar sekali.
1: Baik. Ketika sedang yang kita sedang dalam menghadapi kondisi yang tidak kita sukai, yang tidak kita inginkan misalnya, seperti misalnya kita terkena musibah, maka yang kita harus lakukan sebenarnya adalah sabar. Dan ini memang antara syukur, syukur dan sabar ini sebenarnya adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi bersabar atas musibah sekaligus juga bersyukur atas nikmat yang masih tersisa. Karena sebesar-besarnya musibah pasti ya, kalau kita masih hidup tentunya kita sedang menikmati nikmat Allah, menikmati anugerah Allah. Jadi dalam bersyukur ini kita kan memang konsepnya adalah melihat kepada yang lebih rendah. Kita yang hanya memiliki anggap sepeda motor misalnya. Lihatlah orang yang dia hanya mengendarai sepeda ontel. Kita yang dalam kesehatan misalnya, dalam kelengkapan tubuh ada kekurangan misalnya. Lihatlah yang lebih di bawahnya. Lihatlah orang-orang yang taraf nikmat nikmat karunia nikmat Allah itu di bawahnya. Sehingga kita bisa selalu bersyukur. Jadi ketika kita apa tadi seperti yang Mbak Gita katakan, bagaimana kalau misalnya ya, dengan musibah itu? Ya, yang bersabar sebenarnya, bersabar dan itu juga saat itu perlu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang masih tersisa. Begitu, Pak.
0: Ketika iman juga sudah mulai turun nih Ustadz, kita kan biasanya mengalami apa ya, fluktuatif gitu ya. Kita kadang imannya lagi on, kemudian kita lagi off. Nah, ini yang seringkali kita menyadari diri kita itu lemah ya Ustaz ya. Kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Allah, kacau lah hidup kita gitu. Dan pada saat kita diberikan musibah, kemudian iman kita lagi turun-turunnya gitu. Itu memang hal terbaik adalah ini ya Ustaz ya, tetap sabar dan nggak ngapa-ngapain barangkali Ustaz ya, hanya berzikir gitu ya. Ketika kita keluar rumah, ketika kita melihat sesuatu yang bisa menjerumuskan kita, ini justru membahayakan begitu Ustaz ya, ketika turun-turunnya level iman kita nih.
1: Ya.
0: Baik, oke. Okay. Dan waktu kita sudah di penghujung nih Ustadz, Ustadz Bustami. Padahal saya masih ingin berdiskusi banyak nih mengenai rasa syukur yang memang tidak pernah selalu ada batasnya ya Ustadz ya. Kita diberikan, kalau Ustadz bilangnya tadi, kita diberikan organ tubuh yang lengkap. Dan wah, kalau kita mau bandingkan, nikmat Allah jauh lebih besar ya daripada rasa syukur yang kita berikan begitu ya. Nah, baik, dan semoga kita selalu diberkahi dan kita selalu diberikan rasa syukur yang besar. Amin. Terima kasih banyak Ustadz
1: Amin.
0: Bustami. Semoga selalu diberikan kesehatan
1: Amin.
0: bersama keluarga. Terima kasih di minggu hari ini sudah bersama RRI memberikan tausiah yang insya Allah bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah bagi Ustadz dan keluarga juga. Insya Allah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Saya Gita
1: Amin.
0: Ayu pamit di Mutiara Pagi. Semoga diberikan kesehatan selalu. Selamat berakhir pekan. Terima kasih atas waktunya Ustadz Bustami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu masih menemani Anda Sumeneb pagi ini dan di info sepekan ya. Saya akan hadirkan untuk Anda. Kali ini kita akan simak bersama di 23 Agustus ini di pekan keempat bersama Ruka Hesen.

Pendengar, Satsamapta Polresta Sumedang mengamankan puluhan botol minuman keras jenis arak tanpa merek. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan biaya pokok produksi BPP tembakau tahun 2026 setelah disepakati semua stakeholder. Satgas kembali menghentikan sementara operasional 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Sampang. Polres Bangkalan berhasil mengungkap 8 kasus pencurian termasuk pencurian sepeda motor. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 23 Agustus 2026 bersama saya, Rukayah Zen.

0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan biaya pokok produksi BPP tembakau tahun 2026 setelah disepakati semua stakeholder. Untuk tembakau sawah, Rp52.415 per kilogram, tembakau tegal, Rp56.722 per kilogram, dan tembakau gunung, Rp66.547 per kilogram. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, BPP tembakau tahun ini naik sebesar 6% dibandingkan tahun lalu.
1: Akan tapi sekalipun demikian, BPP itu bukanlah penetapan harga jual tembakau, melainkan BPP adalah merupakan referensi yang diharapkan dapat mendorong terciptanya proses transaksi yang lebih adil.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Pamekasan Samukrah menyampaikan, sebelum finalisasi telah dilakukan beberapa kali pembahasan.

0: Krisis air bersih masih dialami warga Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Hampir 3 pekan kekeringan berlangsung, sekitar 5.500 warga kini bergantung pada bantuan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dusun di Desa Montorna, Muhammad Soleh Purwanto, mengatakan warga terdampak dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Kekeringan di wilayah tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama saat memasuki Agustus.
1: Dari kami, dari pemerintah desa, rencananya setiap dusun itu harus ada tandon yang sebesar ukuran tangki. Jadi lebih praktis penyalurannya kita pakai selang, gantian, begitu. Tapi masih belum ada tanggapan dari pemerintah. Jadi kami mohon pada pemerintah untuk memberi tanggapan yang membuat kami menjadi merasa bahagia, gitu.
0: Sementara itu, Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Qadir menyatakan, laporan kekurangan air telah diterima melalui layanan call center 112, terutama dari Montorna dan Perancak di Pasongsongan, serta Desa Kompeng, Kecamatan Talangong.

0: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyalurkan bantuan air bersih ke masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Pendistribusian dimulai pada 17 Agustus 2026 dengan mengerahkan 6 mobil tangki air ke desa-desa terdampak kekurangan air bersih. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, pendistribusian bantuan air bersih dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama instansi terkait.
1: Di BPBD kerjasama dengan beberapa instansi terkait itu sudah mengadakan pertama antisipasi kekeringan adanya kebakaran hutan dan lahan, ya. Kemudian yang kedua antisipasi kekurangan air di masyarakat yang dibutuhkan setiap harinya.
0: Berdasarkan data BPBD Pamekasan, bencana kekeringan tahun ini melanda 11 kecamatan, 82 desa, dan 282 dusun dengan kategori kering langka dan kritis.

0: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan seorang pria berinisial K, 41 tahun dalam kasus dugaan peredaran sabu di Jalan Raya Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Polisi menyita sabu seberat sekitar 0,43 gram beserta telepon genggam dan sepeda motor. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut.
1: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Kasih Humas menyebut,
0: dalam pekan ini, Polsek Pasongsongan, Sumenep juga mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial IH 36 tahun diamankan bersama sabu seberat 0,16 gram dan barang bukti lainnya.

0: Polres Bangkalan berhasil mengungkap 8 kasus pencurian termasuk pencurian sepeda motor. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan 6 tersangka curanmor beraksi di sejumlah TKP mulai dari Bancaran, Keker, Labeng, hingga Plike. Menurutnya, Polres Bangkalan membuat terobosan dengan mengizinkan sistem pinjam pakai barang bukti secara gratis agar motor bisa langsung digunakan kembali oleh pemiliknya.
1: Adapun beberapa kasus yang kita sudah ungkap, kami akan menyampaikan terkait dengan barang bukti yang sudah kita amankan, kemudian nanti akan kita pinjam pakaikan kepada pemilik. Sekali lagi, akan kita pinjam pakaikan kepada masing-masing pemilik. Ini sekaligus sebagai bentuk kita membantu masyarakat. Bukan hanya mengungkap, tapi juga bisa membantu ketika kendaraan sudah kita amankan dan kita bisa pinjam pakaikan tentu.
0: Guna menekan angka kejahatan, AKBP Wibowo mengimbau masyarakat agar tidak memberi celah sedikit pun bagi pelaku kejahatan dengan selalu memastikan keamanan saat memarkir kendaraan.

0: Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Pamekasan. Polisi menyebut pembunuhan terjadi karena sang ibu terindikasi mengalami gangguan jiwa. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam telah diamankan di Mapolres Pamekasan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan tim medis atau psikiater untuk melakukan observasi resmi terkait kondisi kejiwaan terduga pelaku.
1: Selama ini masih berproses hukum, ya kita pasrahkan ke kepolisian dulu penanganannya. Kami belum bisa intervensi. Nah, tugas kami nanti mendampingi ibu dalam advokasinya. Kita akan mendampingi dan kita menjaga hak-hak ibu dalam proses hukumnya. Untuk sementara ini kami menunggu dan kami mengikuti semua proses hukumnya.
0: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pamekasan Saudi Rahman mengaku prihatin dengan peristiwa tersebut sehingga bisa menjadi pembelajaran di masa mendatang.

0: Sat Samapta Polresta Sumenep mengamankan puluhan botol minuman keras jenis arak tanpa merek dalam patroli antisipasi gangguan Kamtipmas di wilayah Kecamatan Bluto. Barang bukti tersebut diamankan dari sebuah rumah yang diduga menjadi lokasi penjualan miras. Kasih Humas Polresta Sumenep Ibda Ahmad Putra Wardana mengatakan, dari lokasi tersebut personel Sat Samapta mengamankan 51 botol arak sebagai barang bukti.
1: Hasil ungkap kasus miras yang dilaksanakan oleh Sat Samapta Polresta Sumenep patroli kewilayahan. Dimana pada saat melaksanakan kegiatan patroli di Kecamatan Bluto, petugas menemukan penjual miras jenis arak tanpa merek di rumah seorang warga yang beralamatkan di Desa Aing Brejekeni, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang berinisial SA. Dimana dalam rumah tersebut petugas Satsamapta Polresta Sumenep mengamankan 51 botol arak tanpa merek.
0: Menurutnya, Polresta Sumenep akan terus meningkatkan patroli dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Sumenep.

0: Satreskrim Polres Pamekasan menetapkan pria berinisial S, 45 tahun, sebagai tersangka atas kasus ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri berinisial SAJ yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyo Hardianto mengatakan, kejadian itu terungkap setelah ibu mengetahui SAJ melahirkan bayi laki-laki yang sudah tidak bernyawa di kamar mandi rumahnya.
1: Dengan kejadian tersebut, korban menyampaikan kepada ibunya dan menyampaikan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung daripada korban sendiri.
0: Menurut Yoyo, petugas telah menahan S untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, S terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun sesuai pasal yang berlaku.

0: Satgas kembali menghentikan sementara operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Sampang. Sekretaris Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang Sudarmanto menjelaskan penghentian sementara operasional ke-17 SPPG tersebut merupakan bagian dari langkah penertiban agar standar pelayanan dan infrastruktur yang ditetapkan dapat terpenuhi secara optimal. Kendati operasional 17 SPPG tersebut dihentikan sementara, Sudarmanto memastikan bahwa program distribusi MBG bagi para siswa tidak akan terganggu.
1: Itu ada yang macam-macam, ada yang karena kepala SPPG-nya mutasi, ada yang karena relokasi, ada yang karena layoutnya salah, gitu Pak. Tapi bukan permanen.
2: Kalau di Bangkalan kan permanen. Tapi ada yang karena kualitas menu jelek nggak, Pak? Faktornya, Pak?
1: Sementara enggak. Ketika ada masalah langsung dibenahi.
2: Pak itu
1: ketika ada masalah kemarin langsung diganti.
0: Pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang menargetkan proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout dan penyesuaian manajemen di 17 SPPG tersebut dapat segera rampung.

0: Puskesmas Robatal Sampang berhasil menekan angka kematian akibat tuberkulosis kebal obat multidrug resistant TB-MDR hingga 0% setelah sebelumnya berada pada fatalitas pasien TB-MDR menyentuh angka 100%. Kepala Puskesmas Robatal Dr. Beni Irawan menyampaikan, pendekatan pelayanan diawali dari keprihatinan atas penolakan pasien serta tingginya tingkat kematian TB-MDR hingga angka 100% dalam rentang tahun 2021 hingga 2023.
1: Hanya Jakuri, kami membuat inovasi itu dan alhamdulillah 2024 nol kematian MDR. Dari 100% kematian dan nol kematian MDR. Kita sudah percaya sama Puskesmas.
0: Dari pemetaan problem pengobatan TB di Robatal, ditemukan kecenderungan masyarakat yang lebih mempercayai jamu tradisional daripada pengobatan TB. Sekian info sepekan edisi 23 Agustus 2026. Naskah dan narator Rukayah Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Mbak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kotak-kotak ya antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan.